0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Wadi suara.
6: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish. Kenalin UAD, Unique Active Dynamic.
7: Brand active wear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout.
6: UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
7: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
6: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
8: Hey, Mas.
9: Hey, Nikta Gina.
8: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
9: Oh, jelas dong.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina, sahabat suara. Yuk kita mulai keseruan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan bahagia, menyenangkan, dan sesuai dengan keinginan. Amin. Mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari Jumat yang penuh dengan barokah dan berkah ya.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kita mulai hari ini dengan mencari sarapan.
1: Sarapan apa?
3: Rekomendasi kali ya. Yang buat
0: nah, kita enggak ngasih kode untuk kirim makanan.
3: Enggak.
0: Tapi kalau ada apa-apa ya Wisma Emera Lantai 6.
3: Iya. Terus kalau bisa bubur atau nasi uduk.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Milih-milih.
0: Enggak boleh. Ketoprak?
3: Ketoprak boleh.
0: By the way, sahabat suara, ini dari tadi gue sama Gina, ya mungkin sama Om Indra, sama Om Buluk juga ya.
4: Sama Gina. Orang Gina baru datang.
0: Tadi sebelum kamu pup. Kita lagi membahas tentang Instagram ini yang tiba-tiba berkurang drastis followersnya.
4: Iya lagi, bener
0: ya kan?
4: Itu.
0: Kata Buluk sih bilangnya, katanya Instagram lagi bebersih.
3: Lagi bebersih.
0: Istilahnya bener. Begitu ya.
4: Instagram bebersih, lagi bebersih katanya. Kita yang kehilangan.
0: Anjay. Bebersih dari apa sih? Katanya sih bebersih dari akun yang mungkin followersnya itu beli.
3: Ada, terus sama ada beberapa followers yang iya bot,
4: iya
3: gitu, atau yang nggak aktif gitu.
0: Jujur, Gina kehilangan kurang lebih 100 ribuan.
4: Iya, karena tadinya kan gue udah 3,4 ya, setengah mati kita ngumpulinnya, terus tiba-tiba jadi 3,3. Pas gara-gara berita itu aku langsung, lah iya ya, kok turun ya gitu. Nah,
0: gue berkurangnya 3 juta.
4: Enggak mungkin, belum.
0: Iya, tadinya kan 3,8, sekarang jadi cuma 8 doang.
4: Enggak.
2: Lu hilang berapa lu? Kemarin katanya Buluk 2.000 ya?
3: Iya, 2.000. Gua tadi 2.000.
4: Terus jadi follower lu 0 kan sekarang?
3: Sisa 2.
4: Karena yang lain aku buat ternyata lu ya.
0: Tapi kalian bisa tahu sih?
4: Iya, gua juga
0: berapa? Gua enggak tahu lu followers gua berapa.
3: Enggak, sebenarnya tahu awalnya dari si berita-berita ini. Cuman
0: bukan, lu tahu dari mana lu berkurang sekian gitu. Kayak Gina berkurang.
4: Angkanya kan berubah ya dari tadinya tulisannya 3,4 jadi 3,3. Jadi gue prediksi aja, oh turunnya 100 ribu gitu.
3: Yeah.
4: Tapi ada orang yang misalnya kayak waktu Luna Maya gue liat di X kan, dia bilang berkurang 800 ribu yang kayak gitu-gitu.
3: Yeah.
4: Atau ada yang angkanya spesifik berapa gitu. Itu gimana cara tahu?
0: Katanya ada ping 10 juta.
3: Bener, ada beberapa kan ini kan berpengaruh sama engagement.
0: Oh,
3: jadi di saat
0: ada orang yang profesinya
3: emang content creator atau apa gitu
0: itu
3: kan.
0: Itu penting banget tuh, ngaruh banget.
3: Benar. Jadi dari engagement ini, mereka yang tadinya ngejual, nih followers gue udah 5 juta nih misalkan gitu. Followers gue udah 5 juta. Ya ternyata sekarang turun nih jadi 4 juta. Ya engagement dia mau gak mau turun kan gitu. Dia turun dan dari followers lo ini terhitungnya sekian ya. Ya itu orang-orang beberapa sadar dari situ.
0: Iya.
3: Yang sisanya kayak gue, Tika dan lain-lain tuh kayak mungkin karena berita ini akhirnya kita ngecek tuh. Kayaknya kemarin 2.100 deh. Kayaknya kemarin 3.000 deh gitu.
0: Iya.
4: Jadi, tapi emang gak bisa tahu ya.
3: Gak terlalu signifikan. Gak, belum ketahuan sih dari mananya.
4: Iya tapi kayak akun-akun Kylie Jenner aja katanya turun lebih dari 14 juta.
0: Blackpink katanya sekitar 10 jutaan.
4: 10 juta.
0: Luna Maya
4: kemarin tuh gue liat di X 800 ribu katanya.
0: Kabarnya langkah ini sahabat suara dengan sistem AI baru dari Meta yang dipakai untuk mendeteksi akun tidak otentik. Salah.
3: Ini bukan Meta.
0: Itu sistem dan aktivitas mencurigakan. Selain itu Instagram juga sedang lebih ketat terhadap akun yang sering repost konten. Lah, kenapa?
4: Lah, emang gak boleh repost?
3: Kayak konten-konten nyolong gitu tuh gak? Kayak misalkan gue lagi
4: kalau ada konten lucu suka gue repost ke story gitu gak boleh?
3: Mungkin repostnya tuh kayak ke feeds. Jadi kayak misalnya lo ngonten apa nih terus diambil. Nah dia tuh jadi dia jadi kejual lagi gitu.
0: Oh gak boleh.
3: Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh.
4: Tapi kalau gue kayak kemarin yang orang Vietnam belajar bilang
3: itu boleh lo repost.
0: Kalau cuma repost story kayaknya
3: repost story mah fine banget itu jatuhnya
0: kan ngebantu. Iya benar. Sampai sekarang belum ada kejelasan yang resmi sahabat suara dari Meta soal fenomena ini, tapi banyak kreator merasa dampak ini cukup terasa karena engagement mereka terus menurun tentunya ya.
4: Tapi ya sebenarnya ya di satu sisi ya bagus kan. Jadi karena si Meta noh lagi beberes begitu.
0: Ini Meta nih siapa sih? Apanya Meta. Mega sih?
3: Anak sawangan dia.
4: Anak sawangan. Peta. Ini deket banget sama Indra. Indra kan Ciputat.
3: Iya benar.
4: Gak jauh. Di mana lu?
3: Bintaro dia. Bintaro dia.
0: Keren. Coba sama suara, ada nggak yang merasakan followersnya juga berkurang? Terus misalnya berkurang, kamu tahu nggak sih berkurangnya berapa gitu? Atau mungkin kamu dapat info kenapa penyebabnya dilakukan pembersihan si Instagram ini?
4: Atau ada juga yang gara-gara kita ngomong baru kayak lah iya ya gitu. Iya, iya.
0: Terus gue juga kemarin nge-share nih ke Gina, tenang aja buat kamu yang kehilangan followers, nih lakukan step-step ini berikut ini katanya.
3: Apa tuh?
0: Tapi gue nggak tahu apakah itu bisa mengembalikan followersnya atau
4: bukan
0: enggak?
4: Bukan mengembalikan followersnya, jadi lagi dia nge-share tapi dia kurang dengerin informasinya.
0: Iya lagi.
4: Jadi itu tuh disuruh selfie verification. Nah selfie verification itu tujuannya supaya nanti kalau tiba-tiba akunnya kena

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Suara seru

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.

0: sekarang menurut gue masih jadi pertimbangan banget ya. Malah Facebook sekarang naik lagi, iya gak sih?
1: Iya.
2: Facebook lagi naik lagi.
0: Naik lagi ya.
2: Cuman banyak kan jadi marketplace gitu loh, jadi tempat jolai dagang.
1: Mama-mama cantik.
0: Jualannya di Facebook.
1: Mama kecil, iya di Facebook.
2: Dan sekarang lagi masuk lagi Friendster. Tapi buat iOS doang.
1: Berarti handphone gue bisa,
0: bisa
1: tuh.
0: Baru iOS.
1: Dahlah kebanyakan begitu-begitu, gue mah pusing gak ada semua yang kepake.
0: Tapi kan sekarang bisa nge-link tuh. Nge-link aja udah.
1: Ya tapi
0: jadi kayak satu iya kali sih ngerjain semua kena gitu.
1: Bener, tapi kayaknya Friendster belum temenan ya kemana-mana ya.
0: Friendster baru mau dulu.
1: Baru mau
0: lagi.
1: Oh dia belum temenan.
0: Kalau Facebook Friendster udah ada tapi baru iOS. Uh-huh. Berarti Android belum ada ya?
2: Belum.
1: Android belum. Ya Android belum ada ya udahlah nggak apa-apa ya.
0: Kenapa kamu yang sedih? Kan aku yang sedih. Aku
1: iya,
0: yang pakai Android.
1: Kamu, ya,
0: kamu kan iOS.
1: Iya.
0: Terus kenapa? Nyindir?
1: Bukan, enggak.
0: Di sini siapa yang pakai iOS?
3: Buluk.
0: Dua lawan dua. Kita Android ya.
1: Oh dua lawan dua ya udah sih.
3: Android kita.
1: Tapi kan kita lagi ngomongin Instagram.
0: Betul,
1: tadi,
0: Instagram ya kan? Yang lagi bebersih karena jadi nggak usah panik ya, nggak usah kaget. Loh kok tiba-tiba followers gue jauh menurun ya? Bukan lu doang, bukan kamu aja sama suara banyak.
1: Iya.
0: Ya, sampai akun-akun official yang internasional juga ini kena dampaknya, mulai kayak Blackpink lah atau mungkin siapa Kardashian.
1: Kylie Jenner.
0: Gitu ngurangnya juga nggak tanggung-tanggung sampai 10 juta.
1: Kecil, itu dia. Untung kebetulan nih kita ada sahabat suara yang setia sekali yang suka ngirimin kita kerupuk. Hana kan kerjanya di agensi. Tadi Hana kayaknya nulis sesuatu deh. Oh iya tuh.
0: Karena aku kerja, ini kata Hana ya, karena aku kerja di agensi kreatif digital. Jadi emang betul kemarin pernah Mei dapat update konfirmasi kalau Meta ini lagi bersih-bersih.
1: Si Meta kebetulan rajin bener ya hari itu ya.
0: Emang dia sekolahnya sekolah ini.
1: Sekolah bebersih.
0: Bebersih.
4: Resik, ya. Anaknya resik.
0: Sebenarnya ini emang kegiatan rutin Meta. Jadi buat ngapus-ngapusin atau bersih-bersih akun bot atau yang fake.
1: Meta
0: gitu
1: kayaknya sekarang OCD ya. Kalau dia gak ngerjain kayak bebersih begitu, dia kayaknya gak tenang gitu perasaannya ya.
0: Iya, karena dia gitu OCD gitu kan.
1: Iya kan.
0: Ay Meta.
1: Ay mate, aduh.
0: Tapi karena kegiatan ini dilakukan BU, dilakuin Bu System tuh. Tapi karena kegiatan ini dilakukan
1: by system kali maksudnya.
0: By system kali ya.
1: Iya.
0: Yeah. Emang suka ada bugs, jadi enggak sedikit juga akun-akun asli yang enggak sengaja ikut kena hapus gitu, cenah.
1: Iya,
0: berarti kerugian dong buat kita ya.
1: Iya.
0: Yeah. Akun aku kena bersih-bersih juga, tapi cuma dikit, berkurang 27 followers, masih 2000-an.
1: Tuh kan.
0: Kok lu bisa tahu
1: itu
0: sih?
1: Itu angkanya kok bisa tahu sih gimana sih caranya? Soalnya kan kalau misalnya dia bilang kan dari 2109. Nah berarti bisa berkurang 27 kan, itu spesifik banget.
0: Taunya gimana sih Hana? Siapa tahu iya. Hana paham nih. Beberapa akun brand yang dihandle sama Hana juga kena bersih-bersih tapi gak banyak yang berkurang. Jadi don't worry, kejadian ini bakal ada aja kejadian yang rutin nih soalnya.
1: Iya.
0: Kita gak pernah tahu kapan Meta bakal ngelakuinnya lagi. Suka-suka mereka aja
1: ya,
0: gitu.
1: Ya gimana Meta lah, kalau Meta lagi pengen bebersih ya Meta.
0: Tapi positive thinking aja gak sih bahwa ini tuh dilakuin ya emang untuk hal positif, untuk kebaikan untuk si Instagram juga.
1: Iya, jadi kan maksudnya follower kita atau kondisi akun kita tuh jadi nyata gitu kan. Kalau selama ini kan mungkin kayak kita ngerasa wah banyak nih followernya atau segala macam, ternyata akun-akun yang bodong
0: bisa
1: atau
0: jadi
1: akun-akun bot atau
0: jadi
1: yang tidak aktif.
0: Jadi kamu jangan
1: gitu,
0: jangan semerta-merta kayak gila followersnya banyak, kayaknya boleh nih untuk gue pansos gitu ya. Belum tentu guys. Jadi siapa tahu followersnya banyak itu ya beli. Kan sekarang udah murah cuy.
1: Itu ada siapa sih, itu gambar apaan sih di bawah, kok gue kepo banget sih. Oh ini mukanya ini
0: Meta nih.
1: Mukanya
0: Meta
1: si Meta nih. Salah. Laki ya ternyata ya. Bukan.
3: Mate.
1: Ada lagi, lagi.
0: Ada siapa nih?
1: Ada dari, aduh ya ampun,
0: Mela, selamat pagi. Miss tanpa spasi.
1: Konsisten dia gak pake spasi.
0: Dia cuma ada nih, nyapa aku nih akhirnya nih. Mela nih.
1: Akhirnya ada tuh kamu.
0: Pagi
1: kan,
0: Ibun.
1: Tapi disebutnya juga bukan Bang Kinos atau Kak Kinos atau Bapak Kinos atau Kinos atau apapun, bapaknya Uta Uti. Tetap yang kesebut Uta Uti.
0: Gak apa-apa. Maksudnya kan gue tapi. Pagi Ibun yang punya brand hijab, bapaknya Uta Uti, Bang Buluks dan juga Bang Indra.
1: Bisa nabung noh kalau misalnya tulisannya BANK.
0: Bang Buluks.
1: Bang Indra.
0: Bakal aku sebutin semuanya. Terima kasih Mela. Gua bacain ya Mel ya. baru tahu lagi infonya pas buka IG lah. Tetap aja kurang karena jarang fallback katanya. Punya IG jarang dibuka. Yang penting punya aja gitu. Oh, jadi si Mela ini kurang aktif di IG ya.
1: Iya.
0: Cuman punya. Atau buat stalking doang.
1: Itu gue baru mau bilang kan, Mela nih pasti buat ngeliat-ngeliat siapa.
0: Sahabat suara coba boleh loh sambil di WhatsApp juga 0816-114-1014. Ini masih berhubungan dengan IG kali ya.
1: Iya.
0: Kalau di IG itu lo paling seneng ngeliat akunnya siapa.
1: Oh itu dikasih tahu.
0: Atau akun apa.
1: Nih yes. Dikasih
0: kan lagi
1: tahu
0: ngomong. Oh, iya. Lagi ngomong.
1: Sorry bro.
0: Udah ngomong.
1: Apaan tadi tuh?
0: Ya terserah lu mau ngomong apa.
1: Dia mah anaknya pundungan ya. Ini dikasih tahu cara biar tahu.
0: Dikasih tahu sama siapa?
1: Dikasih tahu sama Hana tuh ditulis lagi. Ya. Ini cara ngelihat followernya berkurang berapa atau nambah berapa di professional dashboard. Kan kalau di profil itu ada tulisannya professional dashboard.
0: Ayo sambil praktekan sahabat suara.
1: Terus kita bisa lihat new follower.
0: Sambil kita praktekan.
1: New follower, Hana. Kalau yang ini di mana?
3: Terus di TikTok juga ada yang bilang.
1: Oh ada tuh growth-nya di bawahnya overall minus 27.
0: Di mana dulu? Mana nih? Sambil praktekin ya sahabat suara ya.
1: Iya lagi.
0: Ini supaya cara cari tahu berapa berkurangnya.
1: Ketik new follower.
2: Ketiknya.
0: Jadi pertama tadi kata Hana, kamu buka akun Instagram kamu, ya udah gitu buka professional dashboard. Abis itu
1: professional dashboard. Abis itu klik ini apa namanya new follower.
0: Mana new followers dulu?
1: Ada ya new follower.
0: Oh ini new followers, oke.
1: Terus
0: ada growthnya. Berkurang 7.800.
1: Oh iya. Tapi kalau aku ini harusnya hari ini doang. Kalau aku tulisannya unfollow.
0: Oh, 11.000 unfollow. Ya, hilang 11.000.
1: Aku 57.220.
2: 57.000. Oh, berarti enggak nyampe 100.000 tuh lo ya.
1: Iya. Nah, tapi tadinya 3,4 loh.
0: Ya kan 3,4. Misalnya 3,4 2 berapa 3,42
1: iya,
0: berapa.
1: Bener. Jadi 38. 57.000. Ih, terima kasih ya Hana.
0: Hana, makasih.
1: Jadi buat sahabat suara mungkin bisa lihat apakah ada pengurangan follower yang signifikan apa enggak ya kan di profesional. Jadi kalau kamu buka halaman Instagram
0: ke profil.
1: Terus abis itu ke profesional dashboard.
0: Ke profil enggak, profil kamu dulu. Abis ya, itu kamu depan. Klik di atasnya tuh ada profesional dashboard. Ya. Habis itu ada new followers.
1: Uh-uh.
0: Udah gitu nanti ada tuh. Kamu lihat yang unfollow-nya. Situ,
1: ya berapa gitu.
0: Wow.
1: Oh, begitu caranya. Iya.
0: 11.000, guys.
2: Banyak juga, 14.
1: Ya.
2: 14. 11.000 hilang.
4: Yang baru di Iswara. Iswara. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Warga.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masuk ya?
1: Masuk.
0: Mudah-mudahan aman ya. Oke, kita lanjutin ya. Ngomongin tentang Instagram sahabat suara barengan Kinos Gina di Suara Seru. Udah bisa belum? Untuk mencari tahu kamu berkurang berapa followersnya.
2: Iya, mungkin ada yang belum tahu kalau kemarin si Meta lagi beberes ya, lagi bebersih. Terus banyak akun-akun yang kehilangan followernya. Jangan sedih, jangan apa tuh mas istilahnya tuh?
0: Jangan sedih, jangan khawatir.
2: Jangan khawatir, jangan apa?
0: Jangan cemas,
2: cemas. Jangan muram apa istilahnya?
0: Muram durja.
2: Karena akun-akun besar
1: kalau
2: juga.
1: Kalau kata Uci tuh bilang katanya si Meta lagi 5R.
0: Apa tuh?
1: Ringkas, rapih, resik, rawat, rajin.
2: Aduh.
0: Lagi mau cukur tuh si Meta.
2: Uci, lu cocok jadi ibu-ibu PKK noh.
0: Selamat
2: ibu-ibu kader.
0: Selamat pagi.
2: Singkatan begitu ya.
0: Ini ada siapa sini?
2: Siapa nih? Fake.
0: IG-ku biasanya cuma buat stalking artis-artis yang aku suka seperti Kinos Gina.
2: Bisa aja nih. Fake. Aku ini colek-colek.
0: Suka aku GR.
2: Suka gitu. Tepok-tepok pundak.
0: Sama biasanya update trailer-trailer sinetron yang mau tayang buat dibikin story WhatsApp. Jadi kayak di-download gitu. Eh, by the way, Fake paling menurut kamu ya, kalau emang kamu suka stalking-stalking tentang film yang akan tayang, paling bagus akunnya apa sih yang paling valid?
2: Emang kalau kayak gitu dia nge-repost ya? Emang tadi dia bilang nge-repost ya?
0: Dia nge-repost, enggak, cuman kan pasti ada akunnya dong yang dia follow, yang kayaknya valid banget dia percaya untuk ngomongin atau ngasih-ngasih update tentang film-film.
2: Enggak, kayaknya dia nge-download sendiri dah. Trailer-trailernya itu.
3: Enggak, nah. dia lihat dari Instagram, di-download sama dia, di-update-nya di story WhatsApp.
0: Iya, makanya dia suka stalking artis sama iya. Biasanya update trailer-trailer sinetron.
2: Lah iya, emang gitu kata aku
0: juga. Oh, tapi dia sinetron nontonnya ya?
3: Iya.
0: Kalau gua
2: lah, kamu juga sinetron. Sinetron tapi versi Korea sama versi Cina
0: iya
2: gitu.
0: Iya juga ya, sebenarnya drakor tuh kan sinetron. Iya juga sih. Lanjut.
2: Ada nih, biasanya dari Joe.
0: Selamat pagi Joe.
2: Biasanya kalau di Instagram gue tuh selalu ngelihat tentang kesehatan. Misalnya lihat IG Dokter Gia, Dokter Tirta, Dokter Ihsan.
0: Yeah.
2: Terus paling demen lihat jadwal-jadwal konser, apalagi yang gratis. Tuh dia emang ngelihat jadwal.
0: Yoi.
2: Kayak nanti malam nih konser gratis. Nanti malam Joe. Nanti malam apa besok malam?
0: Kalau ntar malam berarti hari Jumat dong Jo.
2: Di Love Piazza Kelapa Gading ada Rosa sama Afgan.
0: Gratis lagi.
2: Terus paling suka lihat-lihat skincare si Jo.
0: Ngapain lu ngeliat-liat skincare Jo?
2: Lah kan dia nyapu. Kalau nyapu jalan kan kena matahari. Lah jadi kan biar tetap glowing.
0: Keren. Boleh juga si Jo nih.
2: Biar gak ada dark spot.
3: The best.
0: Black spot. Atau mungkin gak ada black komedo.
2: Aduh black komedo. Biar gak ada blind spot.
0: Kaca spion dong. Sama suara. Silakan buat kamu yang mungkin pagi hari ini atau beberapa waktu kemarin kamu punya pertanyaan-pertanyaan yang absurd dan tidak terjawab, tidak masuk logika, langsung aja kamu kirim WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtag
2: Tanya Gina.
0: Selamat lagi di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Pertanyaan-pertanyaan yang absurd dan tidak jelas, tapi terlintas aja gitu di benak, kenapa ya? Sampai tidak menemukan jawabannya, walaupun kamu sudah googling pun tidak ada hasil. Cuma di sini kamu bisa mendapatkan jawabannya.
2: Itu betul.
1: Ditanya Gina.
2: Halo.
1: Selamat pagi, hari ini pertanyaannya ini sangat berat sekali. Dari siapa nih?
2: Dari Hadirin ini udah dua kali bertanya. Berarti dia banyak masalah-masalah banyak yang dia tidak mampu menyelesaikan dengan akal sehatnya.
1: Atau lebih cenderung ke traumatis kayak.
3: Atau nggak puas dengan jawaban.
2: Iya.
1: Hadirin sini bertanya begini. Apa ya, Iwun tanya dong. Apa sih arti dari kata terserah dari mulut perempuan?
2: Sering sekali ini terjadi. Ya.
1: Ini berat sih nih.
3: Iya. Aduh. Nih sampai saat ini kayaknya
1: bukan hadirin yang punya masalah dengan ini aja ya.
3: Kita juga.
1: Semua laki-laki kayaknya punya pertanyaan yang sama.
2: Kalian arti jadi merasa terserah. Ini suara hati para lelaki.
1: Ini relate sekali pertanyaan dari hadirin ini.
2: Aku jarang kayaknya ngomong kata terserah.
3: Woi, masa sih? Jadi itu menjadi barometer keparnoan kami sebagai laki-laki.
4: Iya.
3: Apalagi terserah.
4: Apalagi gue yang punya pasangan itu Pisces.
2: Kan baperan ya. Itu
4: ngerasa kayak terserah mulu.
1: Satu-satunya terserah yang gue ngerti
4: apa?
1: Almarhum Glenn Fredly.
5: Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli.
4: Jadi kayak paduan suara.
2: Iya. Kalian bikin deh. Namanya grup bapak-bapak vintage.
4: Lain kali gue pakai suara dua deh kalau kayak gitu.
2: Suara dua. Gue boleh suara ayam gak? Join. Ya ini buat hadirin. Memang perempuan itu makhluk
1: Misterius.
2: Dan mereka juga konon disebut sebagai ras terkuat di jagat raya ini gitu ya kan. Makanya memang keberadaannya itu memang terkadang membingungkan buat para lelaki gitu ya. Walaupun aku.
1: Iya.
2: Kamu gak bingung kan dengan keberadaan aku? Enggak. Karena aku dulunya cowok.
1: Oh, pantas rasanya sama.
2: Beda cover doang.
4: Serem banget.
2: Oke, kita kembali kepada kata terserah. Ini kalau misalnya memang hadirin menghadapi seorang wanita dengan kata terserah, perhatikan ekspresi mukanya baik-baik ya hadirin ya. Jadi misalkan kalau dia itu mengucapkan kata terserah sambil dahinya mengkerut gitu ya.
1: Sambil dahinya mengkerut.
2: Iya, dahinya mengkerut.
1: Gue sedang meraktekin sahabat suaranya.
2: Terserah. Gitu, dahinya mengkerut. Nah itu mungkin bisa jadi dia ada kecurigaan sebenarnya di balik hal yang dia katakan terserah.
1: Berarti gini ya?
4: Terserah.
2: Terserah. Iya kayak gitu kayak.
1: Oh, itu karena curiga.
2: Tapi sebenarnya kayak
1: Enggak percaya.
2: Pasti
1: curiga.
2: Iya. Pasti jangan ada apa-apa nih lo di bawah. Oh,
3: alisnya ngangkat juga, Pak?
2: Enggak,
4: ini mengkerut.
2: Mengkerut gitu.
4: Mengkerut nih.
2: Iya.
4: Waduh tuh.
2: Atau kalau misalnya dia mengatakan terserah, tapi alisnya naik sebelah.
4: Oh, naik sebelah.
2: Iya, dengan terserah. Matanya kayak melotot sebelah gitu.
1: Gini.
2: Gitu.
1: Terserah.
2: Iya, memicingkan mata dengan alis naik sebelah.
1: Itu kayak nantang ini ya?
2: Heeh. Itu ibarat kata kayak lo bisa ngerti gak sih?
3: Levelannya naik nih ya, levelannya naik.
2: Perlu banget gue sampein apa yang gue mau ke lo. Gak bisa lo baca pikiran gue atau gerak-gerik gue gitu. Itu kalau udah naik sebelah begitu.
1: Gila, kita jadi cowok jadi disuruh jadi mind reader ya?
2: Iya.
1: Berat loh.
2: Iya kan?
4: Tapi ini ilmu nih, ilmu.
2: Nah, tapi kalau misalnya dia mengatakan kayak terserah. Gak ada ekspresi sama sekali. Gak ada kerutan dahi. Gak ada memicingkan mata. Memicingkan alis.
1: Lagi marah.
2: Jadi benar-benar kayak flat.
4: Itu
2: aja
4: kenapa?
2: Datar banget.
1: Lagi malas? Bad mood?
4: Itu
1: bete?
2: Bukan.
1: Lapar?
2: Bukan.
4: Apa dong?
2: Dia habis botox.
4: Mukanya
2: kencang. Sebenarnya dia berekspresi, tapi karena udah ketarik sama botox,
1: gak bisa, jadi gak bisa ngapain.
2: Kayak flat aja, mukanya rata aja gitu.
4: Sebaiknya kita ngapain ya. Kalau misalnya mukanya udah datar, terus dia ngomong terserah, terus terserahnya kayak terserah gitu.
2: Ya kata gue cabut sih.
4: Kenapa?
2: Karena takutnya lo disuruh bayar.
6: Nyari yang seru di pagi hari.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat pagi sahabat, di jam 4 pagi bersama Yatika. Menteri Keuangan pelaku kecolongan terkait anggaran motor listrik untuk Badan Gizi Nasional Purbaya akibat cerek. Ia memastikan sistem pengawasan kini diperbaiki agar belanja tak wajar tidak kembali muncul. Pemerintah juga menegaskan anggaran program makan bergizi gratis

AI canggih terhadap keamanan nasional. Pengujian akan dilakukan bersama lembaga pemerintah Amerika Serikat guna memastikan model AI lebih aman sebelum digunakan lebih luas. Kebijakan ini muncul setelah meningkatnya kekhawatiran soal AI yang bisa disalahgunakan untuk serangan cyber dan aktivitas berbahaya lainnya. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinas Gina balik lagi nih ya. Kita mau ngobrolin soal apa tuh? Tadi kan udah ngobrolin Instagram ya. Tuh. Instagram tuh ngetrennya di tahun berapa sih?
3: Instagram itu mulai
4: jadi 2010
3: deh. Mulai munculnya. Terus
2: 2010.
3: Lebih tahun.
2: Terus abis itu tiba-tiba lebih bisa tahun. Dijadikan ajang untuk mencari nafkah. Betul. Gitu, bikin-bikin konten.
4: Sebelum Instagram itu kan ada macem. Juga si Pet.
2: Pet?
3: Ada
2: oh, PATH ya. Itu ya kan?
3: Iya, 2010 tuh.
2: Oh iya, 2010. Oke, soalnya waktu zaman gua nikah sama Kinas, apa guanya yang kurang main ya? Di 2015 gitu kayak kayaknya nggak se-hype sekarang gitu loh.
3: Betul.
2: Sekarang tuh kayaknya hype banget sih.
3: Betul.
2: Instagram ini gitu. Ya dulu kan ada PATH, ada Friendster, ada iya.
3: PATH hilang lagi.
2: Karena PATH waktu itu kan ya? Jaringannya nggak terlalu luas kayak buat friend, close friend doang gitu kan.
4: Tapi kenapa dihapuskan? Padahal kan bisa diinovasi ya.
2: Betul. Nah, siapa tahu nanti kalau PATH mau kembali boleh loh.
4: Bisa.
2: Jadi kalau PATH tuh lebih kayak buat apa ya, kayak inner circle kita gitu.
4: Tapi
2: loh.
4: Tapi PATH dulu waktu itu gue lagi pacaran sama Gina itu PATH tuh.
2: Iya, nah itu banyak ketahuan.
3: Gak ada
2: ketahuan.
4: Ketahuan gitu. Sama mantan aku kan, kalau kamu pacaran sama aku.
2: Bukan, aku tahu gitu kalau kamu lagi masih ada hubungan gitu ya kan.
3: Ya salah lagi, salah pembicaraan guys.
4: Tapi kalau selain sosial
2: panjang
4: media
2: nih.
4: Selain sosial media, di era 2000-an apa sih yang membekas di Ibun?
2: Di 2000-an, tren-tren yang membekas.
4: Tren-trennya ya, selain sosial media kayak
2: sosial
4: tadi ya.
2: Sosial media.
4: Kayak PATH, terus
3: BlackBerry.
4: BlackBerry.
3: Itu tren gak sih? Tapi bukan ngetren ya, waktu itu kan itu jadi itu ngetren lagi.
4: Soalnya
3: dia mengambil alih peran dari si handphone dulu, si Nokia dan lain-lain.
2: Iya, tapi ini jadi kayak ada selangkah lebih majunya gitu.
4: Betul.
2: Loh. Kalau dulu kan cuma buat telepon atau
3: bisa foto. Lama ya si BlackBerry. Entah tiba-tiba cabut aja. Nah,
4: tapi
3: lumayan lama, Bang.
4: Ya tapi gak sampai kayak handphone cuy.
3: Iya sih.
2: Iya, kalau semenjak eranya keluar si iPhone-iPhone-an dan Android-Android ini maksudnya.
3: Mati langsung.
2: Iya,
4: dan trackball-nya harus dikasih ini, minyak kayu putih.
2: Ah iya, supaya dia gelindingnya bagus.
3: Iya. Kalau udah jelek tuh gerit-gerit.
2: Iya benar.
3: Kayak gerinjel-gerinjel.
2: BlackBerry berubah jadi Blackcurrent.
4: Ah, aduh. Duh, belum masuk lagi.
2: Iya, sorry ya.
4: Masa
2: how lo? You like that?
3: Itu Blackpink.
2: Itu Blackpink. Kayak apa deh? Celana-celana alien workshop
4: fashion,
2: yang
4: fashion.
2: Gede wow. Yang pakai rantai-rantai.
3: Skateboard.
2: Iya, 2000-an.
4: Iya, 2000-an
2: kan? Anak kayak gitu-gitu kan?
4: Betul.
2: Iya, benar tuh.
3: Mas, 90-an ya, cuy.
2: Bukan 90-an.
3: Workshop, alien workshop gitu kan?
4: 92.000, Bang. 2000 awal tuh.
2: 2000 masih pakai kayak gitu, yang baju gombrang-gombrang.
3: Oh,
2: yang kayak atasan-atasan oversize. Yeah. Itu sebenarnya ngetren lagi tahu zaman sekarang.
4: Kayak ini Pasha Ungu celananya masih melorot ke bawah itu.
3: Iya.
2: Yang belakangnya kelihatan.
4: Iya. Boxer.
3: Iya, gambar. Atau abis itu ngetren fashionnya ini celana ngetat.
2: Oh, pensil. Yang
3: pensil. Wow. Skinny.
2: Iya.
3: Muncullah The Changcuters.
2: Tapi sekarang ada yang lagi ngetren lagi nih.
4: Apa tuh?
2: Kan kalau orang zaman sekarang kan udah kalau di kupingnya kan pakai yang Bluetooth.
4: Iya. Yeah.
2: Bluetooth device has connected successfully. Gitu ya kan. Ya pakai Bluetooth-Bluetoothan kan di kuping kan.
4: Yes.
2: Tapi ternyata sekarang

0: banyak orang yang akhirnya kembali lagi ke itu yang pakai kabel tuh. Headset.
1: Dulu sih pakai begitu ya.
2: Iya,
1: pakai begitu.
2: Iya,
1: iya.
2: Dulu kan Walkman, Discman.
1: Gua melewati, gua tidak merasakan, bukan tidak merasakan sih, gua tidak terpengaruh atau tidak mengikuti si tren yang pakai earphone kabel.
2: Yang Bluetooth.
1: Yang kabel gua pakai banget. Oh. SMP SMA gua pakai.
0: Kan pakai celana gombrong, terus pakai sweatshirt atau baju asik gombrang, deh. Terus abis itu ada kabelnya.
1: Terus pakai hoodie dong.
2: Hoodie bisa juga.
0: Ini kan kalau enggak salah zaman dulu tuh Walkman ada cangklongannya gitu tuh.
1: Cantelannya
0: gitu ke celana atau kemana.
1: Iya.
0: Atau masukin kantong ya, Allah berasa kayak keren banget kita
1: pada masa. Asli.
0: Nah, tapi sekarang orang-orang pakai lagi itu si TWS itu.
1: Yang ada kabelnya itu.
2: Yang ada kabelnya, benar.
1: Serius?
2: Benar.
0: Karena dulu tuh waktu pas awal-awal si Bluetooth yang di kuping itu keluar ya, gue sempat berpikir kayak ini bahaya nggak sih buat pendengaran, kan dia harusnya kayak ada.
1: Nah, itu ada disinyalir gitu, adalah trigger kenapa sekarang mulai ngetren lagi nih si earphone dengan kabel TWS ini, karena kan keluar tuh informasi-informasi bahwa bahaya loh pakai Bluetooth itu ada. Radiasi apalah segala macam,
0: gelombang apa gitu ya.
1: Katanya gak bagus, memicu kanker malah.
0: Coy.
1: Ada.
0: Oh, iya. Ditambah lagi beberapa kali aku kan nyobain tuh pakai punya kamu. Buat
1: pakai punya aku.
0: Iya. Kenapa sih?
1: Kok tahu?
0: Kenapa
3: ya? TWS.
1: Aku kali yang pakai punya kamu.
0: Aku pakai punya kamu. Ini earset yang Bluetooth itu loh.
1: Iya itu. Iya lagi ngomongin itu kan emang.
0: Emang itu punya aku.
1: Ya udah, iya.
0: Kan
1: udah nyapuin.
0: Udah disapuin.
1: Mau dibalikin lagi.
0: Kita lagi cerita serius ini.
1: Iya serius.
0: Ini beberapa kali kan aku pakai kayak buat Zoom meeting atau apa gitu kan ya. Tapi dia suka putus-putus atau tiba-tiba delay atau gimana gitu. Kayak mendingan yang pakai nyolok aja langsung gak sih?
1: Iya,
0: kan? Benar sih. Emang kalau dicolok langsung tuh lebih enak, lebih stabil.
1: Earphone kan TWS kan.
2: Gue pernah pakai Bluetooth ini.
1: Lu pernah colok juga?
2: Enggak dong.
1: Earphone-nya pernah.
2: Gue nyolok.
1: Oh iya.
2: Enggak, gue TWS ini yang Bluetooth. Gue pernah nonton salah satu podcast gitu.
0: Terus?
2: Yang di podcastnya udah ngomong apa, tapi di headset gue tuh apa gitu. Ketahuan banget headset
1: delay. Pura.
2: Delay ada 2 detik.
0: Lah bagus nonton. Nah kalau kita kan lagi Zoom meeting. Udah sampai mana tuh klien, gue kagak tahu.
3: Kayak. Sama kalau yang kabel itu kan ada mikrofonnya kan. Kalau kejauhan tuh enggak ada suaranya. Deketin kan di sini nempel.
2: Ah, iya ditempel.
3: Di bibir. Di
2: sini digantungin lagi.
0: Oh iya bener.
3: Gini. Ya halo. Ya bener.
0: Tuh, kan? Apa
3: semua ada di situ.
0: Nah, akhirnya emang tren-tren tuh berputar lagi karena beberapa alasan. Kalau si earphone kabel ini kan mungkin dari segi tadi kesehatan, terus kayak kualitas suaranya atau jaringannya jadi lebih stabil. Terus katanya kalau buat gaming editing juga jadi lebih enak.
2: Lebih enak, betul.
0: Iya benar. Kemarin tim gue beli headset kan yang pakai kabel kan, di kolong edit juga pakai itu kan, dia nggak pakai yang bluetoothan segala macam. Terus dia beli kayak, wah lagi promosi nih, murah banget nih, murah 10.000 apa segala. Kiri semua. Bisa ada 2L. Gimana? Lu lagi beli cuma 10.000 apa 15.000 lah, gitu.
1: Ada yang kayak cuma 5.000 atau 2.000, terus tarik tali itu. Yang dipegang sama mamangnya banyak kali.
2: Tarik
1: set, dapat earphone.
2: Iya,
1: begitu dibuka, si plastiknya dibuka, set. Si yang speaker bolong-bolongnya lepas. Baru pakai sekali. Atau enggak misalnya dipakai nih. Set pakai gitu kan. Biasanya ada busanya tuh.
2: Busanya
1: itu. Begitu kita dipakai, begitu udah capek lepas, ketinggalan busanya.
2: Nyangkut.
1: Gitu, murah-murah tuh.
0: Tapi seru tahu. Asli. Tren-tren 2000-an gitu kan.
2: Dan sekarang itu balik lagi karena anak-anak Gen Z ini suka tuh pakai tren si kabel.
1: Cari aman.
2: Cool banget kan.
1: Tapi kalau dimulai dari cari aman, gua sih setuju-setuju aja sih.
0: Benar. Jadi trend fashion, tapi kalau aman buat kesehatan nih juga nggak apa-apa.
1: Oke lah.
0: Kira-kira coba apa nih sahabat suara nih tren-tren tahun 2000-an? Mungkin ya yang menurut kamu tuh kayaknya cocok nih buat comeback lagi nih.
1: Yes, apa nih yang perlu balik lagi nih tren-tren yang dulu udah pernah ada tapi kayaknya kalau sekarang ditrenin lagi atau jadi hype lagi boleh juga nih gitu ya. 0816 114

0: kan. Oke, suara seru Kinos Gina masih di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih membahas tren-tren apa yang kira-kira menurut kamu akan balik lagi.
1: Iya, itu tadi juga Tito. Oke, itu kan tahun-tahun awal 2000-an ya?
0: Oh.
1: Apa pertengahan iya. 2000-an itu?
0: Emang sekarang tren lagi.
1: Lah, lagunya mah Everlasting.
0: Everlasting, tapi kan bukan tren lagi.
1: Iya.
0: Kalau tren lagi tuh misalnya
1: baju-baju oversize.
2: Fashion. Oh iya, itu lagi tren lagi baju.
1: Tren lagi.
0: Tadi lebih banyak tadi kita lagi ngebahas yang tentang earphone.
1: TWS.
0: Earphone yang yang baru itu kan Bluetooth.
1: Saban,
0: ya.
1: Saban.
0: Atau infrared? Red.
1: Bluetooth.
0: Sekarang udah pakai kabel lagi.
1: Yeah.
0: Nah, beredar kabar kalau yang Bluetooth ini radiasi lah apa segala macam. Makanya orang-orang balik lagi ke TWS.
1: Ada.
0: Atau mungkin kalau fashion dulu?
1: Kalau fashion tadi
0: dulu gombrang-gombrang, sekarang
1: kayak udah mulai deh.
0: Disebutnya oversize.
1: Gombrang lagi.
0: Oversize.
1: Iya, kayak
2: dulu kan gombrang hip hop.
1: Kayak masanya celana-celana pensil, celana skinny-skinny. Kayaknya sekarang orang lebih banyak pakai, udah mulai kayak cewek-ceweknya juga pakai celananya sekarang yang gombrang-gombrang. Yeah. Walaupun dimodifikasi jadi kayak barrel-barrel jeans.
0: Betul.
2: Apa namanya yang kalau 3/4 gombrang gitu? Aduh.
0: Sontok.
3: Sontok pro shop. Atau enggak alien workshop.
1: Nah itu ngetren lagi.
3: Atau enggak yang eco.
0: Iya.
3: Terus gambarnya badak.
1: Terus sepatu
2: boots gitu.
1: Iya. Itu ngetren lagi.
0: Yang belum ngetren lagi mungkin ya. Kalau dari gue ya. Yang mungkin cocok di ngetrenin lagi ya. Dulu pernah ngetren, sekarang mungkin akan ngetren lagi. Celana cutbray.
1: Cutbray. Tapi aku punya lagi celana cutbray.
0: Iya lagi. Tapi kan belum ngetren lagi. Kayaknya kalau dibikin tren lagi oke lah ya.
2: Tren lagi.
0: Iya, sama ada lagi kalau fashion nih.
2: Apa tuh?
0: Rambut belah tengah.
2: Sekarang udah Charlie.
0: Kalau polem kan baru hilang kemarin-kemarin.
2: Iya.
0: Kalau si belah tengah ini kan dulu waktu gue SMP.
1: Zaman-zaman Nick Carter, Nick Carternya Backstreet Boys.
0: Iya. Betul.
2: Wah.
1: Ada nih dari siapa ini? Dari Garuda.
0: Woi, di dadaku.
1: Wah.
2: Iman.
1: Iman. Iman di kantor nunggu liburan. Emang mau ada liburan,
2: Mak? Iya aja, Man.
0: Minggu depan ada.
1: Tanggal 14. Ah, libur ah. Kita dari tanggal berapa berarti libur? 13
0: ya? Dari 13, kita izin tanggal 13 sampai tanggal 15.
2: Mumpung Butika belum dengar, udah pos-pos.
1: Iya, oke, baik. Ada tren rambut emo sama pakai celana kedodoran sampai boxernya kelihatan sambil pakai gelang power balance.
0: Power balance.
1: Gua yakin kalau dinaikin lagi tren itu,
0: bonge
1: pasti comeback kan.
0: By the way, si celana melorot itu ya, yang celana sampai melorot sampai ke pantat ya. Udah gitu kelihatan celana dalamnya bermerek biasanya. Itu tuh gara-garanya happening gara-gara skateboard.
2: Iya.
1: Bahkan si Iman bilang kalau misalnya ini tren naik lah, apa ngetren lagi, bonge comeback terus jalannya udah nggak miring, udah seimbang karena mungkin pakai gelang power balance.
2: Oh iya, gelang
0: power balance.
2: Iya.
0: Katanya gelang power balance itu bikin lu tuh kuat,
2: tapi
0: nggak cepet habis staminanya.
2: Terus yang cara-cara ngetesnya yang ditekan tangannya.
1: Iya,
2: lu pakai.
1: Ini sebelum dulu ya.

0: sekarang jatuh kan?
1: Iya, sekarang lurusin tangan lu. Gua dorong ya, gua tekan ke bawah ya. Pasti lu kuat lu nanya. Oh iya lo. Oh iya
0: lo. Kok kita percaya ya?
2: Malu gue.
0: Apa begituan? Kita bodo ya. Kacau banget ya. Ada lagi Ferdi tuh di Cengkareng.
1: Pagi Ferdi, hal-hal zaman dulu yang mau dibalikin lagi sekarang ya. Menurut gue itu pas. Banyak banget momen foto-foto gue di situ dan gak bisa balik lagi. Gue udah cari-cari kesombongan-kesombongan di masa muda itu ada semua di
0: pet. Okay. Nah, makanya yang pet gak balik lagi, lu mau sombong sih.
1: Gua,
0: iya kali lu
1: kalau pet ya, paling inget tuh foto gue waktu itu posting langsung rame. Gara-gara gue posting untuk pertama kalinya gue publish. Kalau gue pacaran sama Gina.
0: Di kamu posting apaan ya?
1: Kamu foto di Singapura pakai dress warna biru, pakai kacamata.
3: Ini cakep banget.
1: Lagi di MBS dulu.
3: Ini cakep banget.
1: Di dom.
0: Aku lupa lagi.
1: Dom.
4: Itu majalah MBS.
1: Belum pakai hijab, Ibu.
0: Emang iya ya?
1: Iya, pakai kacamata merah, bajunya biru.
3: Ini.
1: Ibu lagi epic-epiknya Ibu tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lagi wah
0: gimana?
1: Lagi ranu meranu
2: malu
3: salting deh di salting jelek
4: di merah di merah
0: di merah. Sekarang gimana sekarang?
1: Sekarang udah aku hapus fotonya.
0: Hapus sama pet-petnya dong. Hai Ibu dan Bapak-bapak, well done.
1: Makasih loh Uci.
0: Karena Uci udah bikin, kalau enggak salah kalian bisa bikin grup B2WD.
3: Apa tuh?
0: Bapak-bapak well done.
3: B2WD. Eh,
0: tapi keren B2WD.
1: Lu tahu enggak sekarang ada dua penyanyi, dia menamakan mereka itu Boys Life.
0: Siapa?
1: Berdua. Boys jadi Life. Itu adalah pecahannya Westlife sama Boyzone. Jadi mainnya Boys Life.
0: Oh iya benar. Jadi bapak-bapak juga itu.
1: Jadi dia berdua nyanyiin lagu-lagu Boysman sama
0: Boyzone. Iya itu. Udah bapak-bapak tapi keren. Soal tren 2000-an gue pengen balik lagi ke zaman itu. Zaman pakai BlackBerry. Ingat BB pertama Gemini. Sampai akhirnya kebeli BB Z10. Z10
1: udah yang kotak gede dulu.
0: Iya itu dia. Seru aja gitu tukeran pin BB. Terus kalau lagi galau bisa di setting sedang mendengarkan apa.
1: Iya.
0: Terus kalau lagi urgent ping ping ping. Iya lagi.
1: Pokoknya kalau udah pingnya banyak, ini pertanda nih orang marah nih.
0: Iya. Terus musik juga keren banget masanya, ada MTV. MTV Ampuh, Planet Remaja, baca-baca zodiak gitu ya.
1: Uci
0: kan?
1: Kamu nonton gue nggak sih waktu di MTV?
0: Nah nanti dijawab tuh sama Uci kayaknya tuh. Apalagi tuh pernah nabung buat beli Walkman, kayak sumpah gaul banget kemana-mana pakai Walkman. Sama zaman SD pakai jepitan kupu-kupu. Aduh jepitan kupu-kupu yang gimana ya?
3: Yang per gitu loh, yang gimana ya kayak.
0: Yang kupu-kupunya di atas.
3: Saya pun ada per gitu loh.
0: Iya. Tahu lah.
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam.
1: Lo lagu ada lagu kupu-kupu malam.
0: Iya ada.
3: Jepitan.
0: Kata Uci nonton tuh, nontonin kamu tuh
3: nonton MTV. Iya dong.
0: Iya ya, sekarang gak ada lagi acara-acara musik kayak begitu. Padahal keren kata gue dulu mah.
1: Iya benar-benar.
0: Itu.
1: By the way, nanti bisa jadi kalau dari musik ya, yang bakal ngetren lagi boy band.
0: Lah itu udah ada NPD noh.
4: Iya NPD.
1: Kemarin kan udah sempet tuh. Zaman-zamannya Smash. Akhirnya meredup lagi. Menurut gue someday akan happening lagi sih.
0: Yang kalian gak Gen mau Z coba sama Gen Alpha-nya. Ini maksudnya sebagai perdana dulu coba lagi gitu bikin.
3: Oh kita?
0: Iya bertiga.
3: Coba kita pecah suara dulu kali.
0: Pecah suara.
1: Kalau ngomongin musik sebenarnya lagu-lagu dengan vibes-nya zaman dulu tuh sekarang ngetren lagi kan?
4: Iya.
1: Sekarang lagunya klasik lagi gitu loh yang aransemennya.
4: Ada satu film yang kemarin gak sengaja gue lihat dan lagunya tiba-tiba kok kayak gue nonton film tapi kayak nonton FTV zaman dulu.
0: Apaan tuh?
4: Lagunya Lila lah, lagunya Phantom lah, segala lagunya Yovie Nuno.
3: Idi.
0: Oh iya.
4: Nongol lagi semua.
0: Kan lagu.
4: Padahal ya sebenarnya memang orang pasti everlasting sampai sekarang gitu nongol.
3: Berputar
4: lagi.
3: Ya semua.
1: Iya. Ya sahabat suara coba. Tren tahun 2000-an apalagi yang menurut kamu bisa atau harus dikembalikan lagi atau perlahan balik perlahan-lahan gitu ya. Coba. 0816 114 1014 jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Lagi capek sama hirup pikuk kota? Mungkin sekarang saatnya kamu recharge. Tanggal 9 dan 10 Mei 2026, yuk

0: makanan sehat, lifestyle brand, explore produk lokal pilihan pasar keliling, dan berbagai aktivitas yang bikin pikiran lebih tenang. Semuanya dikemas dalam suasana artsy dan historical yang cozy di tengah kota Jakarta. Yuk datang ke Pasar Keliling Wellness Weekend 2026, Recharge, Renew, Reflect. Karena self-care juga butuh dijadwalkan.
1: Hei, Gina.
2: Hei, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Woi, jelas dong.

0: warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Tren apa ya yang 2000-an kamu ingat dan menurut kamu kayaknya cocok deh kalau dibalikin lagi kayak ke zaman sekarang gitu ya, tahun 2026.
1: Ada tuh dari Wijaya di Dili.
0: Pagi Wijaya.
1: Dili? Dili di mana ya?
0: Ini di Gunung Jaya Wijaya bukan nih?
1: Bukan, bukan.
2: Ini namanya di Grand Wijaya, Wijaya sih.
1: Oh, dari Wijaya, oh di situ di daerah Pangpol, dekat Pangpol situ.
0: Di Dili cuy.
1: Di Dili orang dibilang. Ya. Saya pengen ada tren lagi yang pakai kamera yang ada klisenya atau negatif film. Terus ada tempat cuci cetak foto kayak dulu lah. Iya lagi.
0: Dulu banyak ya.
2: Iya.
0: Dulu banyak.
1: Dulu
0: ya.
1: dulu tuh adalah momen-momen yang paling bahagia kalau pas nyetak foto, karena kan dulu kan kameranya
0: dulu.
1: Kita
0: kau mengikat janji.
2: Jangan minta putar lagu jangan itu ya.
1: Okay. Di depan.
0: Tapi benar sih. Dulu tuh nyuci kan? Foto tuh kayak sesuatu hal yang kayak dilakukan rutin seminggu sekali kayak pas weekend.
1: Terus udah gitu kan kita jadi bisa tahu aduh kayak gimana sih hasilnya fotonya gitu.
2: Fuji film penuh afdruk aja deh.
1: Afdruk aja.
0: Fuji film.
2: Ya Fuji,
0: bukan Fuji film.
2: Ya Sunda, maaf.
1: Fitnah
2: ya.
1: Dia kan dari Ciputat. Enggak Bintaro ya? Bintaro.
2: Bintaro.
0: Karena sekarang kan kalau foto kan udah bisa di langsung di
1: bisa lihat.
0: Review.
1: Iya. Bahkan zaman sekarang orang-orang kayak udah enggak usah ada fisiknya, gue perlu di ininya aja, soft copy-nya aja gitu.
2: Betul.
1: Ada lagi siapa ini tuh? Ada dari Catur di Jakpus katanya tuh. Wah, perkara otomotif gue kagak ngerti nih.
2: Kelapa
1: yang tren
2: pun
1: di tahun 2000-an dan sekarang muncul lagi adalah motor-motor dua tak.
0: Yo,
1: kayak Yamaha F1 ZR,
0: Suzuki Satria yang
2: hiu.
1: Yamaha RX King sama Honda NSR.
2: Wah,
1: sekarang pada direstorasi jadi baru dan harganya mahal.
0: NSR emang dua tak ya?
2: Dua tak.
0: Oh.
2: Itu Andi Lau motornya.
0: Iya.
2: Merah putih.
0: Kalau RX King Catur sekarang juga masih.
1: Bunyinya gitu.
2: Bang. Iya.
0: Ya situ.
1: Masih.
0: Tapi sempat menghilang enggak?
1: Lanjut ini tuh kan.
0: Sempat menghilang karena ada gosip bahwa enggak boleh motor dua tak itu enggak boleh masuk ke jalan-jalan protokol.
2: Betul.
1: Emang kenapa?
0: Mulai menghilang, enggak tahu.
2: Ya ini
0: polusi.
2: Euro sekian lah.
0: Polusi
1: ceritanya gitu.
0: Selamat pagi nih ada
1: ada Nisa.
0: Era 2000-an kalau bisa comeback nih ya, ada wartel. Anjay.
1: Aduh, wartel lagi.
2: Sama warnet lagi.
0: Wartel.
1: Yang pakai billing itu loh.
2: Iya. Wartel SMS, jangan lupa.
1: Ada wartel SMS?
2: Ada dulu.
1: Gue enggak tahu lagi.
0: Ngetik SMS.
2: Iya, ngetik SMS tadi di keyboard.
1: Gue cuma taunya teleponan aja.
0: Iya, benar.
1: Siapa tahu lagi di perjalanan pulsa dan paket data habis, konter pulsa pada tutup, nemu wartel, penyelamat banget loh katanya gitu. Iya.
0: Aduh, gue kalau pulang sekolah ya udah santai, udah ngerjain PR, udah apa segala macam, udah beres
1: sholat isya,
0: udah makan malam.
1: Kuartel. Pacaran ya?
0: Pacaran.
1: Kan emang.
0: Di wartel.
1: Tapi dipikir-pikir ya,
0: dan hati gue. Karena yang kuartel banyak dulu.
2: Iya.
0: Jadi sampai ngantri-ngantri pun gue tungguin.
1: Ya Allah Rizky, astagfirullahaladzim.
0: Ya karena kalau di rumah kan gak boleh.
2: Betul.
1: Ya memang ketahuan.
0: Bukan, maksudnya boleh telepon tapi gak boleh lama-lama. Tapi kan gak puas kalau pacaran cuma sebentar ya teleponnya ya.
2: Sama teleponnya digembok pak.
0: Digembok.
2: Digembok harus dicongkel.
0: Dicongkel.
2: Bener.
0: Sendok. Pakai sendok ya.
1: Ngalamin telepon rumah gue digembok sama mama gue.
0: Ketahuan gue suka nyongkel kan sama gue ya. Di ini lagi di lakban biar kenceng.
2: Wah.
0: Pakai yang ini, cetek-cetek itu.
2: Oh iya, cetek-cetek. Oh iya lagi.
0: Misalnya 0.
1: Iya.
0: Mencet nomor teleponnya tuh pakai cetek-cetek nih, cetek-cetek.
1: Cetek apaan sih?
0: Kan kalau telepon konvensional kan kalau ditutup mati. Dibuka, ininya keangkat itu loh, Nul.
2: Ininya
1: apa? Iya,
0: ini.
1: Benar ya tahu.
0: Nah,
1: ya,
0: jadi dulu tuh kok 0 tuh, 0 itu.
1: Berapa cetekan?
0: 10 kali.
1: 1 2 3
0: 4 5 6 7 8 9 10. Kalau 8 sudah 3 4 5 6 7 8.
2: Tapi gue pribadi jujur zaman dulu masih inget sama kartu telepon.
1: Kartu telepon.
0: Udah banyak titiknya di lakban hitam.
1: Supaya nyambung lagi.
2: Parah banget. Bader.
1: Telepon mak gue kalau misalnya pulang, kalau anak zaman sekarang mah bisa pakai handphone ya.
2: Mm-hmm.
1: Zaman dulu mah kita telepon dari sekolah pakai telepon kartu.
2: Sebelum
1: gitu,
2: yang 3 detik jemput. Mati, 3 detik mati pakai itu dulu.
0: Sumpah itu cerita-cerita zaman dulu itu
2: asli.
0: Entah itu ngetren apa enggak ngetren, cuman cerita zaman dulu kalau diceritain sekarang tuh jadi lucu lagi ya.
2: Asli.
1: Tapi harus
0: koneksi itu. Konek aja kita ceritanya gitu.
2: Iya.
0: Koneksi cerita acak.
1: Aduh. Pas masuk banget lagi. Abis ini ntar kita mau main tuh si
0: udah mau digelar nih.
1: Sebentar lagi Bapak.
0: Bolehlah yang mau ikut-ikutan seruan.
1: Tahun baru,
3: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memimpin upacara Hardiknas 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam momen tersebut, ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang inklusif dan menekankan komitmennya untuk memperjuangkan status P3K bagi guru swasta di madrasah serta menekan angka putus sekolah melalui penyaluran ribuan beasiswa di NTB. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mendesak penguatan perlindungan anak di ruang privat guna mencegah meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan pelajar.
1: Menjadi PR itu tidak hanya di ruang publik online ya, tetapi juga di ruang private seperti WhatsApp group. Di ruang-ruang seperti itu justru lebih mengerikan ya. Mereka bisa menyampaikan sesuatu secara vulgar, bahkan tahun 2025 25 anak bunuh diri. Hari gini ini masih ada orang-orang yang takut gitu institusinya. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta, juga termasuk di pesantren dan lain-lain. Jadi saya kira penting sekali kita ini punya satu tujuan, kita menyelamatkan anak bangsa.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memantau langsung penanganan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta oleh Polda DIY guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan berpihak pada korban. Ia mengapresiasi respon cepat kepolisian dan meminta perkara ini dikawal hingga tuntas dengan penerapan pasal berlapis demi memberikan efek jera serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Suara Seru masih sahabat seru sahabat seru
1: sahabat
0: lagi.
1: Seru lagi.
0: Sahabat suara.
1: Suara seru.
0: Sampai jam 10 suara. Nanti ya. Lagi seru banget ngobrolin sama sahabat suara yang join di TikToknya Iswara di iswara.network nih. Yeah. Seru banget jadi ngalor ngidul kemana jadi flashback.
2: Yeah.
0: Dulu tahun 2000-an tuh yang ngetren bukan ngetren aja ya, bahkan teringat sama zaman 2000 tuh ada apa, kayak mulai dari film. Pagi-paginya ada Doraemon, ada Shinchan.
1: Ini di TikTok kita
0: ada
1: jadi
0: Hercules,
1: rame.
0: Ada Zina, terus dari acara musik ada MTV apa segala macam, ada apa lagi ya? Artis-artis zaman dulu, sinetron cerita zaman dulu, biar ada yang bilang tersanjung,
2: betul.
0: Ada yang bilang tersayang, ada yang bilang dulu pertama kali sebelum ada ngetren drakor sekarang, dulu tuh ada yang namanya Han Ji-in pertama keluar sama Rain. Itu di Full House. Wah, best.
1: Aduh, itu si cantik Song Hye Kyo. Pertama kali aku lihat Song Hye Kyo itu tuh di situ tuh.
0: Si Rain di situ kan masih muda banget ya. Di situ tuh ganteng. Terus kemarin gue abis nonton film lagi. Film dia terbaru lagi.
1: Apa?
0: Ini juga action filmnya. Kok enggak tua-tua nih orang? Badannya makin cakep aja.
2: Serius loh.
0: Iya.
1: Ih. Karena dia hujan.
0: Bloodhounds. Bloodhounds.
2: Bloodhounds.
0: Yang kedua.
1: Karena dia adalah hujan.
2: Kenapa hujan?
0: Terus mengalir. Tak pernah berhenti.
1: Tak pernah
2: berhenti.
1: Iya, itu. Enggak ada hubungannya sih memang.
0: Acak banget ya pokoknya. Random banget lah. Mulai dari ngetren zaman 2000-an sampai tiba-tiba ke film yang waktu itu ngetren dan lain-lain.
1: Nah,
0: emang yang namanya cerita tuh emang acak aja kalau emang diobrolnya seru-seru ya enggak sih?
1: Iya,
0: enggak kalah seru dan enggak kalah lucu. Sebentar lagi juga bakal ada yang diacak juga. Ini adalah Kocak, koneksi cerita acak. Betul?
2: Yes.
0: Kita akan mengajak juga melibatkan salah satu sahabat suara di Kocak, koneksi cerita acak.
1: Ini kita nggak jadi film lagi ini.
0: Ini.
1: Enggak.
3: Kocak lu.
2: Hah? Kocak apaan dah?
3: Ya elah itu kocak itu.

0: Seperti biasa, kalau di Kocak Koneksi Cerita Acak, yuk langsung aja kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra, Kak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi Bapak Kino.
0: Udah sarapan Ibu belum?
1: Kino belum nih.
0: Ah, kalau belum biasanya ngomongnya berapa? Ini nih, belepotan nih.
1: Ribet. Aduh, enggak lah. Tadi saya udah menyimak, kayaknya masuk ke era 2000-an kita sekarang ya.
0: Iya, ceritanya. Kita
1: lagi mau flashback. Era 2000-an, fashion kita apa, lagu kita apa, kebiasaan kita pun apa.
0: Benar.
1: Kali ini ceritanya akan saya angkat dari situ kali ya.
0: Tapi kami cuma bertiga nih.
1: Berempat dong.
0: Ada
1: kita
0: siapa?
1: Juga ada. Saya bawa pendengar saya.
0: Namanya siapa?
1: Halo, siapa?
2: Halo siapa? Halo siapa?
3: Pak udah ditulis no namanya Adin di layar.
4: Bang Buluk, Bang
3: Gila.
0: Pagi Roy.
4: Pagi Kak Gino.
0: Martin enggak nih?
1: Suryo enggak Roy?
3: Yosi enggak nih?
0: Wah, panjang.
3: Selalu kata si Roy tiap gue nelpon kesini itu mulu ya, Pras.
0: Enggak, ada yang baru. Roy, nama lengkap kamu belakangnya Ko enggak?
1: Royko.
3: Aduh. Atau mungkin nama depan kamu Kordu enggak? Kordu.
0: Kordu Roy.
4: Bisa aja nih.
1: Aduh. Oke, jadi aturannya adalah saya sebagai narator akan menceritakan sosok orang yang flexing era 2000-an.
3: Ah.
1: Ya. Dari saya akan melempar ke Bapak Kinos, dari Bapak Kinos akan ke Ibu Gina. Dari Ibu Gina ke Roy, dari Roy ke Buluk.
0: Buluk.
1: Dari Buluk nanti ke Pak Kinos lagi. Oke, okay, Roy, siap ya?
4: Ya.
1: Oke, okay, cerita.

0: seorang pemuda yang tergila-gila dengan lagu era 2000-an di mana setiap harinya dia selalu membeli pakaian, selalu membeli aksesoris di sebuah distro. Ketika dia di distro, dia pun langsung masuk ke sebuah toko dan memilih salah satu pakaian yang di sana. Dan ternyata itu adalah Pak Kinos.
1: Apanya tadi?
0: Pakaian. Gak nyimak nih. Parah.
2: Jawab mulu sih lu masuk
1: angin. Coba saya warna, coba ulang-ulang sedikit aja.
3: Elah, sedikit-sedikit aja ujungnya.
0: Pemuda ini masuk ke salah satu toko baju dan dia membeli
3: baju dengan merek cap kaki tiga. Kok jadi minuman?
2: Hadiah, emang panas banget.
3: Hadiah event.
4: Hadiah event. Orang IO dia apa gimana? Wabar.
2: Sebel banget.
1: Namanya brand bebas dong.
2: Iya.
3: Ah, hari ini gua mau beli nih kaos yang lagi ngetren banget. Kaos dengan brand cap kaki tiga ini dengan modelan gombrong kan. Lagi musim banget nih skateboard gitu, kayak teman-teman gue tuh yang kemana-mana pakai baju gombrong, celananya juga gombrong juga kayak anak hip hop, celana merosot, terus pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya nih belinya yang merek apa ikat pinggangnya? Oh, aku tahu deh, aku pakai ikat pinggang yang mereknya,
2: waduh, ikat pinggang merek cap badak.
0: Tadi cepat gitu. Tadi tolak.
1: Oh, kompetitor. Tapi ada yang Eko.
0: Iya.
1: Yang Eko itu kan badak.
0: Oh iya.
1: Tapi yang ada juga.
0: Benar-benar.
2: Keren banget. Badak bro, lambangnya itu menunjukkan.
3: Kamu suka menyeruduk.
2: Menunjukkan kalau gue keren.
1: Keras.
2: Gue kece.
3: Menunjukkan kalau ada cila satu. Cila satunya.
2: Ada cila satunya. Dan yang pasti kalau udah pakai ikat pinggang keren, baju keren, celana keren, harus ditambahin aksesoris nih. Nah, aksesorisnya ini adalah
3: Jo.
5: Sarung yang dibagi.
3: Sarung dibagi.
1: Iya.
3: Biar gampang sholat.
2: Bener.
5: Karena saat ini yang namanya
2: ngetren. Tadi dia belum pakai celana ya?
3: Enggak celana, terus keluarnya pakai sarung gitu kan? Lagi ngetren,
2: iya, betul. Iya enggak, tadi dari kamu kan masih kaos.
3: Iya.
2: Terus pakai ikat pinggang doang, belum ada celananya itu.
3: Ada.
2: Makanya dipakein celana masih.
3: Celananya gombrang, dipakai lagi sarung. Biar nanti kalau mau sholat gampang,
2: oh,
3: ya kan?
2: Oh, iya benar.
3: Karena lagi apa Troy tadi?
5: Karena sarung yang di bagi ini punya estetika yang luar biasa dibandingkan
3: setuju,
5: celana.
3: Setuju.
1: Mantap.
2: Parah.
3: Gua setuju nih.
2: Bab.
5: Karena dengan membeginya sarung ini kita bisa meningkatkan kegantengan 3 kali lipat dari setelahnya.
3: Jujur. Kemudian?
5: Dan setelah kita menggunakan sarung yang dibegi, kita perlu menggunakan sepatu.
3: Buluk. Apa buat?
1: Oh, menghindari banjir. Menghindari banjir.
3: Anti basah.
2: Gue pikir mau pakai sepatu kaca.
3: Lihatlah semua. Apa but supaya itu sampai dilindes pakai traktor juga enggak
1: pecah. Asli.
2: Wah,
3: sobek.
1: Iya.
4: Coba kayak retak.
3: Kita padukan celana ini dengan sepatu AP boot agar di saat jalan
1: bukan celana, sarung.
3: Sarung yang dijadiin baggy. Ini kita padukan dengan AP boot agar di saat jalan menginjak paku nggak tembus. Yeah. Gitu. Kalau ada bling-bling ya, kita bisa lewat aja gitu. AP boot tuh kuat. Gitu.
1: Selain gue tadi bilangnya main skateboard ya.
3: Lah kenapa jadi skateboard kan
1: kuda lumping.
2: Kayak AP boot warna apa nih?
3: AP boot
4: cuma satu warna.
3: Polkadot, yang polkadot. Polkadot.
1: Oh, Dalmatian.
3: Dalmatian. Iya, selain AP boot ini ada ornamen lain yang nambah gaya gue makin keren, yaitu mendingan gue pakai
1: Kinos.
3: Mikir kan. Oke, apa lagi ya?
1: Mikir kan.
3: Apa lagi?
1: Pakai helm SNI.
2: Lu petugas proyek lo.
3: Aneh. Jalan
1: dari distro ke petugas proyek.
2: Lalu mandor atau apa?
3: Karena saya yakin bahwa selalu ada orang yang mencetuskan sesuatu untuk pertama kalinya, alias pionir. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin belum ada yang pakai helm SNI. Gua akan mulai tren ini. Gua akan pergi pakai helm SNI ini menuju acara yang lagi viral banget. Nama acaranya adalah
2: Coachella.
4: Coachella pakai gitu ya.
2: Sungguh gue akan membuat tren warga Indonesia untuk nonton Coachella dengan menggunakan helm SNI.
3: Coachella tuh bukannya singkong ya?
2: Apa?
4: Ketela.
2: Iya kan? Dan setelah dari sana aku juga akan langsung mampir ke Synchronize ya.
3: Asik, gila anak musik banget nih.
4: Anak konser. DWP sekalian.
3: Anak konser.
2: Dan di sana nanti aku akan nonton film.
3: Yo, yang lagi ngetren 2000-an film apa ya?
5: Film Pengajian Jenazah.
4: Pengajian Jenazah, tahlilan. Tahlilan dong.
3: Tahlilan itu
2: aja jatuhnya. Bisa bilang ya, tahlilan aja kan sih Pengajian Jenazah.
5: Kan judul film.
4: Oh iya judul film.
2: Bisa boleh.
5: Film terlalu mainstream.
4: Oh asik. Asik.
3: Oke. Filmnya tentang apa tuh? Kayak gimana ya?
5: Nah,
3: pengajian jenazah.
5: Di film pengajian tahlilan itu memperlihatkan seseorang yang menggunakan sarung yang dibagi
3: beserta lagi.
2: Balik lagi.
5: Beserta helm SNI-nya masuk ke pengajian.
4: Masuk ke pengajian habis konser.
5: Dan dia dilihat oleh orang-orang dengan sebelah mata gitu.
4: Oh, karena silap.
2: Dilihat sama orang-orang sebelah mata maksudnya Icek. Yang anggota pengajian yang lain bajak laut, Sparrow.
5: Iya, betul bajak laut. Itu, pengajiannya ceritanya lagi di tengah laut itu.
4: Oh, di tengah laut pengajiannya.
5: Nah, ketika pengajian itu kita para anggotanya atau para yang hadirinnya itu mengaji Yasin sambil sambil meminum.
3: Minum. Nih pengajian dong, baru bayangin pengajian. Minumnya apa yang cocok?
4: Boba rasa taro.
3: Boba rasa taro.
2: Taro boba.
4: Spesifik.
2: Boba rasa taro. Ya sih kalau ke pengajian gitu gue dapet teh manis doang.
4: Atau aku lah.
6: Mainstream dikit.
2: Cakep banget sih lo dengan jenazah ya.
3: Iya dong.
2: Gak berduka cita apa?
3: Berduka cita, cuman biar semuanya gak selalu bersedih gitu. Okay. Jadi kita kasih boba rasa taro, terus makanannya risoles, terus ada juga makanan beratnya nih. Makanan beratnya adalah
6: kinos kembang tujuh rupa.
4: Ngapain? Pakai nasi.
3: Kayak lagi mau dimakamin cuy.
4: Ya, kayak lagi mau dimakamin. Makanan nih. Nasi pakai kembang tujuh rupa.
3: Biar hemat, Pak.
4: Aduh, ya. Keluar dari situ mulut lo wangi banget.
7: Yang baru di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di off-ramp Senayan dari arah Slipi menuju arteri Semanggi saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di sekitaran traffic light Cengkareng, lalu lintas terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di traffic light Garuda Jakarta Timur arah Kramat Jati terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Sudah memasuki jam 9 lebih seperempat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Yeay.
0: Tapi kita main berempat dulu yuk.
2: Suara siap digoyang.

0: Tapi kita main berempat dulu boleh kali? Dari kemarin kita gak kebagian main nih.
1: Kita makasih dulu sama Citra Imeji.
0: Eh, sahabat suara.
1: Kita dapat
0: ini nih Kinos Gina atau Suara Seru dapat kiriman
1: Surabi.
0: Surabi
1: enak banget ini.
0: Surabi Solo ya?
2: jadi nih kita cerita
1: dikit. Kita tiba-tiba ketawa ya.
2: Kita cerita gara-gara dikit.
1: Si Buluk
2: gimana,
1: nih.
2: Bun?
1: Ya jadi tadi kan kita bikin kocakan ya. Dari mulai pokoknya datang ke konser. Ya kan, ya. Datang ke konser pakai sarung kan tadi ya, pakai sarung,
0: di baggy,
1: terus pakai sepatu Ape Boot, pakai helm SNI. Nah, terus ini akhirnya kita bikin tuh semacam kayak
0: AI-nya.
1: Kata-kata itu AI.
0: Keluarlah.
1: Jadi dia berdiri terus sambil minum taro boba. Jadi orang itu ada satu berdiri pakai sarung, pakai helm, pakai Ape Boot, megang minuman boba warna ungu.
0: Kasih jempol.
1: Iya, di sekitarnya ada yang duduk-duduk semuanya kayak ini orang pengajian.
0: Minum boba semuanya.
2: Boba taruh semua.
1: Boba semua ya. Masuk
0: kok bisa sih?
1: Ya AI ya.
0: Gila ya AI makin canggih.
1: Boleh kali
0: loh.
1: Kita share ini di story guys. Suara ini cakep banget ini biar orang-orang tuh bisa tahu kayak apa penawakannya.
2: Jadi hasil cerita kali ini begini ya kita ya.
0: Jadiin gambaran loh luar biasa.
1: Kayak jemaah-jemaah kayak lagi ada tablik akbar, iya. Tapi lo sendiri beda sendiri pakai helm gitu.
2: Tapi masalah itu acara konser apa tau sih ya.
1: Astagfirullah.
0: Oke, sama suara, waktunya Kinos Gina berkaraoke ya.
1: Iya.
0: Sambil nungguin likes-nya, ini sekarang baru 112.000. Kalau nggak sampai ke 150 ribu berarti hadiahnya yang kita bagiin cuma 100.000. 100.000 aja ya.
1: Emang nih kata sahabat suara, hadiahnya aja ngejebak baik dari kemarin.
0: Iya biasa, levelnya ada 1, 2, dan 3. Oke, ada nanti yang ikutan ada gua atau Buluk. Terus level 2-nya ada Om Indra, level 3-nya ada Gina.
1: Susah.
0: Dewanya, rajanya ada Gina. Oke. Sampai 150.000 likes-nya baru gua keluarin itu hadiahnya 150. Tapi kalau cuman enggak sampai 150 berarti cuma 100.000 ya.
1: Nah.
0: Sambil nungguin likes kamu, kita main dulu berempat Kinos Gina berkaraoke ya.
2: Okay.
0: Siapa yang mau senandung duluan?
2: Gua gambreng kali ya.
0: Pada duluan aja lah lu, Amindra.
2: Gua lagi nyari.
0: Oh, lu nyari. Lu Luk.
3: Oh, gua nih ya.
0: Yang gampang dulu biasanya Kinos sama Buluk nih. Coba.
3: Okay, gue ini tebak ya.
2: Indra.
3: Sesi potret.
1: Ya Allah.
0: Cepet banget.
2: Indra.
0: Cikandra.
2: Okay, gue ya. Masih Indonesia juga.
1: Sumpah, enggak tahu.
0: Indonesia itu.
2: Indonesia.
0: Itu refnya?
2: Iya.
0: Lagi. Clue-nya.
2: Soloisi.
0: Hah?
2: Soloisi.
0: Afgan.
2: Bukan.
1: Judika.
2: Bukan.
0: Tulus.
2: Cukup tahu sana nene. Karena dari si Febia.
1: Lagunya. Kayak nanti kalau Indra yang nyanyiin kayak kudu lagu-lagu yang ini deh. Ya kayak
0: harus yang common.
1: Keren banget yang gitu.
2: Oke, kan itu coba.
0: Oke, coba.
1: Cobaan.
0: Coba.
1: Pemanasan.
0: Ya, yang common.
2: Oke, Ibu Gina, coba Ibu Gina.
1: Ben.
0: Lagi sekali lagi. Refnya.
1: Refnya gimana ya? Lupa itu kayaknya gitu deh.
0: Dia sendiri aja lupa.
2: Coba hamingin lagi. Bukan sih.
0: Dewa.
1: Bukan.
2: Once.
1: Bukan. Nyerah.
0: Ya udah.
1: Di saat kita bersama.
2: Ya Allah,
0: silang saya.
1: Di waktu kita
3: berjawab.
1: Tadi begitu kata-kata gua.
0: Itu biar udah ada bayangan ya sama suara. Seperti itulah level dewa ya.
2: Iya.
0: Kalau level yang paling

0: Cinta.
1: Oh yeah, suara seru barengan Kinos Gina. Kita lanjutkan Kinos Gina berkaraoke-nya. Hari ini tadi yang berhasil menebak humming cuman di gua doang ya.
2: Sama Buluk tadi.
1: Oh lu yang nebak tadi ya?
2: Iya. Mm-hmm. Yang sesi potret.
1: Lagi pada galak-galak nih hummingnya nih.
2: Ya hadiahnya kan gede juga, Pak.
1: Iya benar.
2: Gak mungkin dong humming yang biasa aja.
3: Nah, iya udah 151.
2: Wah, jadi. Wow. Jadi aturannya sekarang adalah
3: 150.000 nih.
1: Yes, 3 level kita bagi 3 150 kita bagi 3 level. Jadi masing-masing level itu checkpoint-nya bernilai Rp50.000. Anjay. Kemarin kan ada yang 25, 50 terus 100. Kalau sekarang 50, 100 langsung 150.
3: Tangan kanan ngetik, tangan kiri ngetap, unit cakep.
1: Let's go. Oke,
3: udah ada yang bersiap-siap mau sekarang ikutan.
2: Lu nih gini.
1: Iya.
2: Oke, berarti gua level 2 yang gua cap ini ya.
3: Jangan susah-susah lu.
2: Ya kan gua
1: harus susah lah 100.000 lu.
3: Oh iya, sampai situ.
1: Oh, Mindra udah di 100 loh.
2: Iya, 150 ya.
1: Iya. Oke.
3: Tenang,
1: dulu. Kayaknya hari ini kita ada 2 kloter yang bisa masih sempat 2 nih kalau enggak salah ya. Kalau misalnya nih di kloter pertama keluar hadiah 150-nya. Berarti nanti kloter ketiganya ada tiket nonton.
2: Yes.
3: Dari 1 terus kedua, ketiga.
1: Maksudnya?
4: Nanti yang babak kedua di
3: oh, yang kedua kan.
4: Kloter
3: kedua.
4: Ini 150 dulu nih.
3: Ketiga.
1: Kita mulai dengan level pertama dulu. Ini ada siapakah peserta pertamanya?
3: Halo.
4: Halo.
1: Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi.
3: Siapa ini?
5: Dari Shirley.
1: Shirley, passwordnya dulu dong. Suara seru, seru, seru, seru, seru.
5: Seru.
1: Wow. Ada suara serunya dulu. Suara seru, seru, seru, seru, seru, gitu.
5: Suara seru, seru, seru, seru.
1: Oke, siap. Wow. Kamu di mana?
3: Bagus banget yel-yelnya, luar biasa. Belum pernah seumur hidup aku ngedengar ada yel-yel tuh sebagus dulu. Itu keren banget.
1: Biar berasa kuis beneran.
3: Keren.
1: Kamu di mana? Siapa tadi namanya?
5: Shirley.
1: Di mana Shirley?
5: Karang Tengah, Tangerang.
1: Oh, okay. Di Karang Tengah. Kirain di hati aku.
3: Rizky.
2: Di depak tuh, di strom.
1: Oke, kamu udah siap ya? Checkpointnya bernilai yang pertama. Checkpoint pertama bernilai Rp50.000. Akan disenandungkan oleh...
5: Jangan
1: susah susah, Pak. Aman, aman. Yang pertama dulu ya.
2: Rp50.000 dari Bapak Kinos. Silakan Pak Kinos.
1: Ini.
2: Yes.
3: Gimana nyanyi sih? Oh, tahu aku.
2: Tapi ntar diganti-ganti.
3: Emang itu lagunya?
2: Itu dari awal.
3: Oh, masa?
2: Enggak, bukan.
3: Bukan beda.
2: Bukan lagunya.
5: Itu Dan.
1: Benar. Dan?
5: Silan Seven bukan?
1: Silan Seven yang Dan. Rp50.000.
4: Alias beda.
1: Iya. Kayak salah.
2: Ya enggak apa-apa ya.
1: Apa-apa. Ini
3: bengong deh.
1: Rp50.000 yang pertama untuk Shirley. Shirley benar kan ya?
2: Shirley.
1: Dikunci ya Rp50.000-nya ya. Kamu lanjut atau stay di Rp50.000?
5: Lanjut dong.
1: Asoh.
3: Ini gua suka gaya lu. Harus kita hargai dan kita junjung tinggi.
1: Lu ya, Om Indra ya.
2: Berarti nilai sekarang
1: 100.000.
5: Ini 2 doang berarti ya?
2: Ada 3.
1: Ada 3.
2: Sampai 150.
1: Ini 100.000 nih.
2: Jadi kalau seandainya karena kamu lanjut ke level berikutnya yang 50.000 tadi hangus
3: iya.
2: Gitu ya.
5: Oke.
3: Okay. Okay. Mau lanjut enggak nih Shirley?
5: Lanjut.
3: Lanjut, oke.
1: Okay. Checkpoint kedua bernilai total Rp100.000 akan disenandungkan oleh Indra Kasper.
2: Oke.
1: Gue tahu lagi.
2: Itu kok ada nada dikit
1: tuh. Itu masih masuk tuh?
2: Masih masuk tuh. Silakan Shirley.
1: Lagi.
2: Mau sekali lagi?
1: Lagi. Boleh.
2: Nih dengerin ya.
5: Pelan-pelan.
1: Nih itu masuk tuh nadanya.
2: Ah. Silakan Shirley.
1: Kasih clue.
2: Oke. Clue-nya penyanyi wanita rambutnya selalu berwarna-warni.
1: Gampang. Bocor dong.
2: Enggak ada banyak.
1: Oke.
2: Silakan Shirley.
5: Wanita berwarna-warni.
2: Betul.
5: Apa?
1: Penasaran.
4: Dia juga tahu. Aku jadi ragu.
3: Siapa sih?
1: Hai. Itu lagi ngetren banget cuy.
2: Waduh, dimana-mana lagunya diputar. Kalau gak salah tadi kita muterin deh lagunya.
4: Oh iya, setiap hari.
2: Setiap hari kita muterin. Sekali lagi ya.
5: Coba.
1: Gue rasa berubah yang terakhir
2: Dia pasti gak tahu. Oke, Shirley silakan. Kita udah gak ada ini lagi ya, bantuan lagi ya.
1: Abis bantuan.
5: Aduh, apa?
3: Ini agak sulit nih.
2: Jangan suruh diulang lagi ya, jujur gue malu. Oke, itu mundur deh.
5: Single, penyanyi single.
4: Baru.
2: 10. Ya ada pengiringnya lah di belakang ada band.
1: Ya band itu
2: pasti enggak
5: ada pengiring. Ada clue lain
3: katanya.
2: Enggak ada dong.
1: Rambutnya selalu berwarna-warni gitu.
2: Rambutnya warna-warni.
3: Penyanyi kekinian lah.
2: Kekinian. Semua orang tahu dia.
4: Itu deh ya, gua kasih clue ya. Ini yang sesuai pepatah enggak sih ini judulnya nih?
1: Iya.
4: Ada pepatahnya ini.
1: Iya.
2: Oh iya, benar.
3: Iya.
2: Judul lagunya ada 10, pepatahnya.
4: Sesuai pepatah.
1: 9.
5: Pepatah.
1: 8.
2: 7.
3: Ada kata-kata pepatah yang jadi lagu coba.
1: 6.
2: 5.
5: Enggak, aduh enggak tahu.
1: 4. 3. 2. Satu. Gua senandungin.
2: Buluk.
1: Refnya.

0: Ait Gita
1: dengan sedia payung. Sedia aku sebelum hujan.
2: Jaga mutar sama hati.
1: Ya Shirley.
3: Shirley.
1: Iya Shirley, kamu nggak nyesel kan nggak dapat 50 ribunya?
4: Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Karena kamu belum dapat, besok kamu boleh coba lagi.
3: Boleh.
1: Ya?
0: Dadah.
1: Terima

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Kinos Gina masih di suara seru, sahabat suara. Dan kita masih menggelar Kinos Gina berkaraoke.
1: Betul sekali.
0: Hadiahnya masih belum keluar. Tadi dari
1: Shirley
0: kemarin.
1: Belum beruntung ya Shirley ya. Mohon
0: betul.
1: Maaf ya Shirley, nanti besok-besok ikutan lagi ya Shirley. Jangan kapok ya Shirley.
2: Gubernur
1: ya.
2: Maluku.
1: Ibu Shirley, iya. Maluku Utara,
2: iya,
1: Maluku Kalimantan, Maluku Utara. Oh salah, Maluku
0: Utara. Kamu dulu?
1: Iya, Ibu Shirley.
2: Jangan-jangan ibu ya. Itu loh.
1: Ibu Shirley Joanda.
2: Iya.
0: Enggak lah, tadi orang di Jakarta.
2: Oh, Jakarta.
0: Jakarta tadi.
1: Oke. Gue gak boleh masuk ke Maluku gara-gara gak dapet.
2: Bentar, Mak. Saya mau nutup komentar dulu ya.
1: Takutnya
0: bocor. Belum, jangan dulu.
2: Oh, jangan dulu.
0: Belum ada penelponnya soalnya.
2: Iya, takutnya banyak hujatan.
0: Iya, jelek betul. Nih.
1: Banyak hujatan. Katanya level 2-nya kesusahan, katanya gitu.
0: Ya kan, soalnya 100 ribu.
1: Iya, itu
0: kemarin
1: dia.
0: Kan 100 ribu udah sampai level 3. Bonus.
1: Iya. Ya kalau nonton Benteng Takeshi aja dari awal udah susah.
0: Nah, itu dia.
2: Betul sekali.
0: By the way, kita ada tiket nonton sebenarnya. Lebih menarik mana kalian? 150.000 atau tiket nonton. Nah. Bebas dipakai di mana aja, kapan aja dan bebas nonton.
1: Wah,
0: film
1: menarik
0: apa
1: sih.
0: Aja.
2: Menarik
1: itu
2: sih.
1: Berarti tiket nonton itu kosongan boleh pakai buat apa aja kan?
2: Iya.
1: Itu menarik kalau kata aku sih.
2: Mau film apapun.
1: Film apapun. Nih. Pun?
3: Tulisannya tiket ini berlaku untuk satu orang, kita dapat dua,
1: okay.
3: Kita kasih dua.
1: Terus?
3: Berlaku setiap hari,
1: termasuk weekend.
3: Tanggal merah dan midnight show.
1: Keren. Wow, itu biasanya jam-jam prime time itu.
2: Ya, dan ini polosan, maksudnya nggak ada tanggal expired.
3: Nggak ada expirednya.
1: Expired. Tapi itu XX1 ya, bukan XGP ya.
3: Ini nggak bisa dipakai kalau XX1-nya tutup.
1: Ya, memang.
0: Bisa Pak, di XX1 lain yang buka.
3: Kalau tutup semuanya
2: dan tidak berlaku ketika XX1 bukanya jam 03:00.
0: Iya
2: karena
0: betul.
2: Tutup.
0: Iya betul. Sayang sekali tapi tiket ini nggak berlaku di CGV ya. Mohon maaf ya.
1: Iya karena kan di XX1.
0: Oh,
1: iya. Nah kebetulan kalau nggak salah XX1 per besok ya tutup semua ya.
2: Ya langsung aja ke telepon deh.
0: Oke langsung kita sapa. Selamat pagi.
4: Halo pagi.
0: Pagi. Halo, dengan siapa nih?
4: Dengan Maria, Kak.
0: Maria, welcome to the club, Maria. Passwordnya dulu dong. Suara seru, seru, seru, seru, seru, seru.
4: Suara seru, seru, seru, seru, seru.
0: Cakep.
1: Wow, itu lagi-lagi dia yang selama 40 tahun hidup aku gak pernah dengar. Piko Mama Maria kasih lu kursus pakai strom.
0: Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami.
1: Oh, Mama Maria pu suami.
0: Oke, okay. Siap Maria?
4: Oke, siap, okay, ya. Kak.
0: Hadiahnya, kamu mau uang elektronik atau mau tiket nonton?
4: Uang elektronik kayaknya.
0: Oke, okay, siap. Oke, siap, ya. Tahapnya masih sama, checkpoint pertama bernilai Rp50.000, ya. Siap?
4: Siap.
0: Oke, okay. Gue yang bersenandung ya. Atau Lolok? Tadi udah gue.
3: Oh iya, udah boleh deh. Okay.
2: Dulu.
0: Aduh, gampang banget ini mah lagunya.
1: Kalau Buluk sama Kinas mah muda ini.
2: Oke, okay. Didengar ya.
0: Oke. Okay.
2: Sikat, Lok.
4: Oke. Okay.

0: Yelah.
1: Ada band judulnya?
2: Ada band.
3: Mari kita goda.
1: Oh, 50 ribu.
2: Biasa 50 ribu itu mulai biasanya rata-rata bisa melewati ya. Kalau udah naik nih ke atas-atasnya nih, kadang-kadang lewat, kadang-kadang enggak ini. Nah. Mau lanjut gak nih?
1: Lanjut gak?
0: Lanjut.
4: Wah keren.
1: Oke, 100 ribu checkpoint kedua ya. Om Indra nih. Om Indra agak dikurangin dikit levelnya boleh kali Om Indra.
0: Oke,
1: ya.
0: Levelnya dikurangin dikit ya.
1: Tapi jangan terlalu gampang juga. 100 ribu nih nilainya nih.
0: Oke, dengarkan.
2: Sumpah gua enggak tahu lagu itu.
0: 100 ribu.
1: Clue-nya, clue-nya.
0: Mau pakai clue apa mau jawab?
1: Clue dulu. Clue-nya
0: enggak apa ya? Band. Sebuah band tapi vokalisnya di mana-mana. Vokalisnya. Okay. Bandnya di mana-mana.
2: Sebuah band vokalisnya di mana-mana. Banyak nih.
0: Iya.
1: Lagi dong.
3: Boleh sekali lagi kan?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Oh, diplanin.
1: Lebih iya. Rada jelas nih kasih.
0: Oke. Okay.
2: Jelas dikit coba.
1: Dikit.
0: Aku anjak tentah.
1: Mulai kebaca nih.
0: Abis ini gue diomelin.
1: Mulai kebaca nih.
2: Sumpah gue gak tahu lagi.
1: Gue mulai kebaca nih.
2: Kacau.
0: Ini
3: ya clue-nya boleh clue kedua kak.
0: Ya oke. Clue keduanya apa ya? Berhubungan dengan ada namanya ada di pulau.
2: Namanya ada
0: Samudra sekian. Oh. Nah.
1: Ini bener tuh ketebak kan?
0: Tuh, jago. Ayo.
2: Tebak lagi sih sama
0: Rizky. Enggak mungkin. Enggak bisa jawab.
1: Tahu gua. Ditampar lagi. Nama Samudra bisa.
0: Samudra. Samudra titik apa Samudra titik-titik tuh.
1: Nama negara juga bisa juga. Negara juga bisa.
0: Titik-titik Belanda juga bisa.
2: Iya, betul.
0: Perlu sekali lagi.
2: Hindia.
1: Judulnya?
3: Judulnya,
0: bentar ya. Kalau dia nggak bisa nyebutin judul, turun ke 25 kali ya.
1: 50
0: ke 50.
3: Ayo.
0: Wah, yang bakal udah ngasih tahu.
1: 10.
4: Ayo. Ayo. Kerjasama.
1: 9.
2: Sebut aja lagu Hindia yang mana yang paling terkenal.
1: 8.
3: Berdensalah, karir tak ada artinya.
0: Halo. Kenapa yang kau mau sekarang?
2: Keren banget. Padahal tadi aku takut banget Melisa ya.
1: Siapa? Maria.
2: Oh, Maria. Tadi Maria mau jawab yang Everything You Are.
3: Kayak kalau dengerin di suara tuh kayak lagu nyintrus.
1: Iya benar. Oke, selamat ya. Maria, kamu sudah sampai ke checkpoint yang kedua bernilai 100 ribu rupiah.
0: Mau naik atau stop di 100 ribu?
1: Lanjut dong.
0: Lanjut sih.
4: Lanjut kali. Gampang nih lagu terakhir mah.
0: Mudah
4: lagunya.
3: Lanjut kan, jangan
1: susah-susah.
0: Lanjut.
2: Ini sistemnya gugur nanti.
0: Gugur
4: kalau salah dari.
0: Kalau lanjut berarti 100 ribunya hangus.
2: Yakin berarti nanti kalau
4: yakin nih.
0: Yakin ya.
4: Kita pastiin sekali lagi.
1: Ini kasih penghiburan ya. Nanti kalau gagal jawab, misalnya cuma kejawab, misalnya setidaknya nama bandnya aja atau nama penyanyinya aja, kita kasih tetap 50 ribu.
3: Oke. Boleh.
1: Deal ya.
0: Deal.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Gas.
2: Ini mah aku bahaya nih.
1: Keluar juga nih raja kita nih.
2: Aku boleh bahaya nih untuk yang sekarang.
0: Boleh, Bun.
1: Iya, kayak biasa aja. Level bonus,
0: normal
1: aja. Level dewa.
2: Air plan berai. Plam-plam tepal depai. Sorry.
4: Makan tuh bahasa Thailand.
2: Lele pain pelai. Apa ella pelan time? Apa lele pelan pelan pelai?
1: Kebaca cuy.
4: Iya lagi.
1: Kok kebaca cuy?
2: Emang kebaca ya?
1: Kebaca cuy.
2: Apa pelai? Iya lagi kebaca.
1: Iya
2: lama.
1: Oke.
0: silakan.
2: Itu mudah loh.
0: Gampang banget itu kebaca.
2: Biar keluar
0: sekali-sekali. Level dewanya lagi ngedrop nih.
1: Lagi baik nih.
3: Aduh,
4: Malia,
3: bahasa bibirnya agak susah
2: banget. Itulah aku lewanya lagi baik. Biar dari tadi gue geregetan gak ada yang keluar. Ayo.
3: Ibu boleh kasih clue gak?
0: Cluenya, silakan Ibu. Cluenya adalah,
2: cluenya ini cewek.
0: Ah, vokalis cewek berarti. Aduh gampang banget itu. Aduh, ini yang
1: kalau ada Uci, ada Citra kelar sih.
0: Ada Maca udah jawab.
1: Maca kelar nih
4: di grup Hampers sih udah pada tahu semua.
2: Oh. Ini mudah sekali. Hari ini Gina lagi baik.
0: Oke, kita hitung mundur ya.
2: Jumat, Jumat berkah ini tuh.
1: Dari Rina Daud kelar sih.
2: Iya.
4: Let's go.
0: Coba hitung mundur
4: lagi,
0: Bun.
3: Saya
4: lagi
3: boleh ikut kedua, Ibun.
1: Iya, terakhir ya. Terakhir ya, udah 3 kali nih soalnya ya.
2: Pasti gue cuma tahu bagian itunya doang, Maria maaf ya. Yang lain gue gak tau, gue udah nanya gimana.
0: Tadi gak begini.
4: Tadi gak begini. Yang
0: kayak tadi dong.
2: Ya kayak tadi.
0: Udah kedisrek dah.
4: Rada dibagusin dikit ya, dibagusin dikit. Dikit ya.
2: Main tampai. Apa ya emat sepai pang.
1: Ah kebaca.
0: Ah mudah.
2: Kebaca tuh. Alun rau.
1: Ah gampang banget cuy.
3: Bernadia bukan Ibun.
0: Bernadia. Judulnya?
2: Bernadia.
1: Judulnya?
3: Bernadia. Duh yang baru apa
1: kita? Ini ada yang lagi browsing.
3: Kita
1: yang
3: buat menyenangkan.
1: Nah, ayo silakan sebutin aja judulnya sebutin.
4: Nyanyiin coba nyanyiin.
1: Judulnya aja judulnya coba.
3: Yang kita buat menyenangkan Bernadia.
1: Kunci jawabannya?
4: Yakin? Ya,
2: ganti enggak?
1: Bu juga bukan ganti, kunci enggak?
2: Kunci ya.
1: Kunci ya.
4: Yakin nih.
3: Ya.
1: Shirley Bernadianya betul. Tapi 50.000 dari kunci nih.
0: Udah kunci.
1: Dari kunci. Tapi judulnya salah.
2: Judulnya itu sudah mudah tadi
1: iya,
2: itu.
1: Iya, untungnya.
0: Oh, judulnya
1: itu untungnya. Na.
2: Ya, Bernadianya lagi beruntung tapi Maria belum beruntung.
1: Iya betul. Ya,
2: dia dapat 50.000.
1: Enggak apa-apa, Maria, kamu tetap kita kasih karena ini hari Jumat ya. Jumat penuh berkah kita kamu kasih 50.000 rupiah.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untungnya
1: dunia masih berputar.
0: Aku rasanya hari ini tuh kayak mau klimaks tapi gak jadi klimaks gitu loh. Tadi tuh aku udah ngerasa kayak si Maria ini tuh bakalan dapet gitu loh.
1: Gue yang deg-degan.
0: 150 ribu itu.
1: Gue yang deg-degan.
0: Begitu dia sebut Bernadia, di hati ini udah kayak aduh, duh, duh, duh,
2: tapi tadi Hindia juga Pak Kina sudah kayak, hah, siapa gue bilang lagi. Oh iya benar berarti.
3: Ya gitu. Kalau lo susah sih jujur.
2: Dia nyanyinya di nadanya tuh di bagian penonton.
0: Di bagian.
2: Jadi suka-suka dia aja.
0: Lama-lama lebih suhu dia daripada gua
2: yang nanti. Gua yang saya lakukan malu.
1: Malu. Sekali lagi selamat ya buat Maria walaupun enggak dapat secara utuh ya. Sebenarnya harusnya gak dapat, cuma karena ini hari Jumat yang penuh dengan berkah buat kita semua ya. Kita kasih kamu 50 ribu deh.
0: Dan sebagai bukti kalau kita tuh gak main-main,
1: gak cuma bercanda,
0: beneran kita kasih gitu. Kalau emang bisa gitu.
1: Berarti minggu depan siap kita Lego nih si tiket nonton ya.
2: Tiket nonton belum keluar.
0: Tiket nonton belum keluar. Buat gue aja boleh. Gue nebak lagu deh.
2: Lah gue udah booking sama Buluk.
3: Kasih bang, kasih bang. 200.
0: Bisa-bisanya.
3: 200 apa ya?
0: 200 apa?
2: 200 ribu lah satunya.
0: Mending gue bayar.
1: Mending beli sendiri.
3: Ini di sana Pego 1.
2: Antri.
1: Pego 1 dari mana? Lu nonton di mana? 21 nya? Yang mana?
0: Gak ada.
2: Ngantri kalau di sana.
0: Di orang lama. Lu kelahiran tahun 70. Ada online sekarang. Metode online.
1: Masih sinyalnya jelek.
2: Ayo dong, calo di kita nih. Maya nih.
0: Calo di kita. Nah, lo di GBK sono noh. Kalau ada konser jadi calo sono.
2: Terus abis gue bilang gini, dia omel sama Tika, bisa-bisanya lu jual lagi tiket gue.
0: Balikin ke gue.
2: Balikin ke gue.
1: Makasih buat hari ini Bu Tika, Rina. Terus terima kasih Citra. Terima kasih Raja Guguk, Uci. Siapa lagi? Ada Ulfa, Alfi,
3: mertua rumah. Special thank you buat Citra. Jelas.
1: Oh, special thank you buat Citra. Terima kasih serabinya.
0: Udah habis nusa kotak.
1: Maca, terima kasih Maca.
2: Laper.
1: Siapa lagi ada?
0: Yanda.
1: Terima kasih buat likes-nya, terima kasih buat ngobrol-ngobrol dan juga seru-serunya bersama Kinos Gina, Om Indra dan juga Buluk.
2: Siap.
1: Jadi kita ketemu lagi minggu depan seperti biasa.
0: Ini weekend ya.
1: Weekend. Mau kemana kita?
0: Kita weekend. Kalau enggak salah kita mau ke
2: jadwal nonton ada enggak sih nonton kali?
0: Weekend ini kayaknya.
1: Sorry, gua mau ada meeting, mau renov rumah.
0: Ih, sombong banget.
1: Tanya dong rumah yang mana?
0: Rumah mana?
1: Rumah burung gua. Hari-hari. Ayam mancurnya mati.
2: Gua pikir makanya, karena kemarin bocor apa gitu segala macam. Enggak.
0: Iya. Makanya tadi kan ada yang bilang, apakah kalian seartis itu, Je? Gua mah ibu rumah tangga, Kino sama peternak burung.
1: Indah mau kemana Indra weekend?
2: Besok nemenin radio sebelah.
0: Nemenin radio sebelah bisa-bisanya lo lintas
2: radio. Oh, Hairo. Kami semua ada di Hairo. Kami cinta Hairo. Enggak percaya kan?
3: Kita turun.
2: Ih, gua turun.
1: Teknis paling teknis
2: lu. Lu kasih tahu lu.
3: Kita diremehin, Bang.
2: Ya, parah.
0: Paling juga lo muntah kuning.
2: Ya tuh.
1: Buluk mau kemana Buluk? Pacaran ya?
3: Enggak, Hairo
2: sama.
1: Juga. Oh lo ngikut juga?
3: Kita semua turun.
2: Gua berdua, Ipi
1: kan. Lo gak ikutan Hairo kan?
3: Ada.
1: Lo cuma bantuin acaranya kan?
3: Enggak, gue bagian lihat
1: yang lucu-lucu kan?
3: Yang lucu-lucu.
2: Iya kan? Dia mau ngelapin KOL.
0: Berat doang kan?
2: Iya, kita bantuin sana.
1: Yes, mudah-mudahan lancar ya Hairo-nya ya. Amin. Sahabat suara, mudah-mudahan weekend kamu juga menyenangkan. Lancar semuanya. Enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kinas-kinas tim pamit ya. Ngomong, nyembah.
0: Ini aku lagi baca ada Ulfa Umu Gipsoft bilang nanti kalau paket kerupuk seblak aku udah sampai di Iswara, unboxing hari Senin ya.
1: Wow. Siap. Selamat hari Jumat, selamat weekend. Kinas-kinas pamit.
0: Dadah, assalamualaikum.
1: See you next suara seru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan diam, dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, no.
4: 89,7 FM, Surabaya.
5: Suara.
4: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya, Roma.
3: Tidak, Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan sampai jam 2 siang nanti. Nothing Lasts Forever dari Run yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan gak cuma itu, abis ini akan ada

Jumat, gue mau puterin lo lagu-lagu yang bikin happy, bikin hari Jumat kita tuh berasa ringan gitu ya. Karena biasanya hari Jumat kan suka berat banget karena kita badannya tuh udah kesetting karena besok sebenarnya udah libur ya. Dan

sering banget seliweran di TikTok gitu ya. Apalagi ada koreo-koreonya juga. Dan aku suka banget sama Bianca Dimas karena mereka tuh kalau misalkan buat lagu, lagu yang lovey-dovey, lagu yang beatnya tuh selalu bikin kita happy gitu. Dan itu dia dua lagu yang akan aku puterin buat kamu hari ini. Tapi abis lagu yang satu ini, Sahabat Suara.

tanpa jeda iklan bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barusan yang aku puterin adalah Harmony dari Krisna Trias dan Satin Zaneta. Dan abis ini akan ada satu lagu dari

kerasa itu kepala. Padahal hubungannya udah toksik, cuma pas temen bilang dia tuh sebenarnya orangnya kayak gini, kamu masih keras kepala dan lebih memilih pacar kamu itu, gak salah sih. Gak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek ya. Cuma jangan lama-lama keras kepalanya, kamu bisa kenapa-napa loh nanti ya. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Hara dengan Tamasya di Angkasa. Lagi-lagi karena ini hari Jumat, aku akan puterin lagu-lagu yang bikin kamu happy, yang gak bikin kamu galau. Karena ini adalah hari yang berat menurut kita semua ya sahabat suara. Badan tuh kayaknya udah mikir besok bangun siang dan goler-goleran di kasur dari pagi sampai sore. Jadi aku akan muterin kamu lagu-lagu yang bikin happy aja. Tapi habis lagu yang satu ini ya.

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena masih sampai jam 2 siang. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena kita sekarang sambil live TikTok sambil ngobrol-ngobrol. Dan kamu juga bisa lihat keseruan kita kalau misalkan lagi di studio tuh seperti apa. So langsung aja join ke @iswara.network. Tenang aja, aku akan puterin apapun lagu requestan kamu untuk menemani Jumat kita bersama-sama ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Oke sahabat suara, jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 sekaligus ceritain, karena topik kita hari ini adalah mainan atau hobi masa kecil apa yang kalau sekarang kamu ingat lagi, kamu bisa mikir kayak, kok dulu aku bisa suka ya? Langsung aja WhatsApp dan join live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu sahabat suara.
1: Hey, kamu mau maintenance atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Sekarang.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hayu Atuwargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
6: karena saking kencangnya, udah meletet.
5: Baju udah kayak,
6: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
6: Sewa iPhone hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
6: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
6: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
6: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
6: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
5: Oh ya, mesti rapet ya.
6: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
6: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
7: Iya.
5: Iya.
6: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
8: Nggak mau kelewatan kan?
9: Makanya dengerin terus
8: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, "Hai Kak. Duh, kalau diingat-ingat, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bundar doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan." Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan inget-inget itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai... Dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi, kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya? Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BP-BP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya, dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia. Padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya. Di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan, jadinya dia lecek. Karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang, apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia. Padahal kalau sekarang dilihat, ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 1614 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia WhatsApp yang masuk yang berhasil aku bacain soal mainan apa yang dulu sempat kamu mainin dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi kamu tuh kayak ngapain ya kita beli itu. Tapi tenang aja, abis ini masih aku akan bacain WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join live TikTok kita di @isuara.network.
1: Eh, depan. Gila, jago banget lawannya.
2: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
4: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan hiwa.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya, kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming
10: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, sahabat suara. Tadi aku juga udah sempat spill tipis juga, karena di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Aku yakin kayaknya sekarang olahraga itu sudah menjadi lifestyle kita semua ya. Makanya sekarang ini aku mau ngobrol barengan sama salah satu brand activewear, yaitu UAD, Unique Active Dynamic. BUAD, BU bersama Kak Umi.
1: Hola.
0: Hola. Seru ya. Seru. Gimana Kak rasanya udah pakai ini? Kita udah mulai ngobrol juga.
1: Seneng, kayak pengen terbang. Tapi ada atap.
0: Oke, okay. Jadi Kak Umi ini pendiri dari UAD.
1: Betul.
0: Nah, kenapa sih Kak akhirnya Kakak itu mau mendirikan UAD ini sendiri?
1: Oke, okay, UAD kan activewear ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya pengen dukung yang gak bisa diem aja, yang kerjanya aktif, ngapa-ngapain harus gerak, gak mesti sport aja ya.
0: Yeah.
1: That's why tadinya tuh pengennya supaya baju activewear yang aku ciptakan ini bisa mendukung kegiatan sehari-hari. Jadi itu aja inspirasi sebenarnya.
0: Oh, jadi UAD ini emang bukan baju olahraga gitu ibaratnya.
1: Kan olahraga doang ya. Olahraga semua mencakup, tapi activewear juga.
0: Nah. Tapi kalau Kak Umi olahraga enggak?
1: Oh, selalu.
0: Olahraganya apa sih, Kak?
1: Wih, semua sebutkan ku paham.
0: Padel.
1: Oh, yes.
0: Lari.
1: Yes.
0: High rocks.
1: Of course.
0: Oh wow. Emang berarti emang ini udah gak diragukan lagi ya. Berarti emang semua materialnya semuanya udah dipikirin banget lah sama
1: pasti,
0: Kak Umi.
1: Pasti udah melalui sistem-sistem apa ya, uji coba diri sendiri.
0: Oh udah. Nah, jadi sebelum dijual Kak Umi udah pakai dulu.
1: Cobain dulu. Jadi sampel itu selalu melewati badanku dulu. Kayak kalau lewat baru bisa produksi.
0: Ini Kak Umi approve lah ya pokoknya. Dan ini yang menarik. Nama Kak Umi kan Umi Ani Dipayani.
1: Dipayana, yes.
0: Dipayana.
1: Ya.
0: Yeah. UAD.
1: Benar, singkatan aku sebenarnya. Agak narsis ya, Bo.
0: Kenapa sampai akhirnya menentukan singkat? Kayaknya catchy nih kalau pakai singkatan nama sendiri.
1: That's funny way actually. Jadi UAD itu kayak Unique Active Dynamic, itu sebenarnya plesetan dari my own initial. Jadi sebenarnya initial dulu. Jadi when I paraf, jadi sebenarnya UAD. Jadi UAD itu kayak my own brand. Tapi kalau misalnya untuk activewear kan kayaknya is pakai bajunya si Umi gitu kan. Kayaknya agak-agak narsis ya. Jadi ya, that's why it's unique. Memang like the brand itself, the product, I want to be unique, which is different than others ya. Mm-hmm. Beda sama yang lain. And active, untuk yang activewear aku bilang gak hanya sport, everything. Kayak kita lagi siaran aja kan aktif kan.
0: Benar.
1: Jadi apapun bisa dipakai. And dynamic tuh untuk yang emang movementnya tuh banyak kegiatannya gitu.
0: Okay. Cuma berarti kan ini Kak Umi juga olahraga, semua olahraga dicobain.
1: Ya, I try ya, tapi aku punya yang favorite ya.
0: Apa tuh?
1: Ya, kalau favorite tuh sebenarnya lebih ke renang.
0: Oke.
1: Ya, swimming, which is lebih relaxing juga buat aku. Sama pilates, aku suka banget loh cabang olahraga itu. Tapi karena sambil di bisnis activewear, semuanya aku babat. Tapi it's good.
0: Nah, kelihatan sih ya. Kalau misalkan yang join live TikTok lihat badannya Kak Umi, olahraga banget, olahraga. Tapi kalau misalkan aku masih penasaran sih, ini kalau misalkan orang membeli UAD ini, biasanya mereka akan pakai tuh olahraga apa, Kak?
1: Kalau di UAD kan memang kita keluarin untuk arah sportnya itu semua udah kita keluarin ya. Ada golf, ada padel, ada swimmingnya juga, ada buat lari juga, pilates, yoga. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mau beli untuk produk kita ya, ya makanya kayak slogannya ya, BUAD, BU.
0: Okay.
1: Karena U-nya itu sebenarnya yourself sendiri, kayak misalnya Ica, Ica suka apa? When you look to UAD product, I want you to pick the product yang memang suit you. Kamu sukanya kayak aku tadi, aku suka swimming sama pilates, and I will check, oh ini yang bagus, ini buat aku. Jadi kalau ditanya biasanya beli apa aja, most of the sport people yang beli UAD semuanya ada gitu cari.
0: Okay.
1: Jadi mau cowok mau cewek ya, semuanya beli banyak gitu bisa.
0: Tapi berarti emang basicnya Kak Umi itu suka membuat sebuah brand atau suka desain-desain gitu gak sih, Kak?
1: Both ya, jadi dua-duanya. Aku suka desain, match and match. Sebenarnya kayak yang apa yang bagus dan apa yang bisa kita keluarin dan comfortable, bisa dipakai olahraga. Plus abis itu, karena kan konsepnya ya, abis olahraga gak terlalu kering kan. Kayak aku nih sekarang pakai baju kayak gini, Kalau yang nggak lihat sih, nanti lihat ya di mana tadi live
0: di live TikTok @suara.network ya.
1: Ya, aku masih bisa pakai abis olahraga misalnya ke acara siaran sama kamu kayak gini, aku bisa tetap suitnya sama jeans atau apa. Jadi bisa di match and match, aku bisa memang memproduknya itu supaya lebih ringkas, lebih stylish, nggak mesti cuma olahraga. That's why it's active wear gitu. Anything you do. Gitu.
0: Oh, makanya namanya active wear bukan sportswear ya?
1: Iya, kalau sport kan just the sport. Iya, iya, iya. This is active wear. You can just do the active wear, which is sport including the active kan. Gitu. Jadi semuanya babat abis pokoknya.
0: Keren. Dan yang bikin menarik kan berarti kamu memang hobi juga nih buat bisnis soal fashion, udah jadi hobi kamu. Kenapa lebih memilih membuat active wear dibanding kayak fashion yang lainnya?
1: Oke, ini kan berawal aku launching baru a year ago ya, 1 tahun lah kurang lebih. Dan kalau kita ingat di masa-masa COVID.
0: Betul.
1: Ya kan, kayaknya napas aja susah, apalagi mau swimming ya kan, mau pilates, oh my god gitu kan. Jadi itu kan memang dari pengalaman pribadi, saat waktu itu abis COVID kayaknya semua ketakutan akan kesehatan. Ya
0: betul.
1: Gak sih? Ya sorry juga banyak yang kehilangan. Kita jadi health itu benar-benar awarenessnya very naik lah. Makanya benar-benar kita perhitungkan gitu, ini penting gitu. Nah dari situ aku pribadi lebih suka doing yang healthy, kayak exercise contohnya, ya makan lebih sehat, exercise-nya juga jalan. Nah di situ aku mulai melakukan hal-hal pribadi dulu sendiri, kegiatan itu. Dan aku lihat memang hype-nya ya, orang-orang jadi lebih kesana.
0: Clothing tuh, cewek-cewek yeah. Semua orang nyoba clothing.
1: Nah, exactly.
0: Kau ini nyoba juga gak clothing?
1: Sudah, tapi belum expert. Nah gitu, jadi kita berawal dari situ, jadi sering olahraga. Nah aku lihat di sini bukan hanya untuk, sebenarnya ada sisi-sisi kayak pengen mendukung warga Indonesia ini, supaya lebih sehat juga karena yeah, it's good ya. Yeah, jadi aku pikir benar. Dan orang kadang kan karena kegiatannya banyak olahraga, lagi banyak olahraga, semua mau sehat. Kadang apapun yang kamu lakukan, aktivitas sehari-hari itu kebanyakan nyambung sama olahraganya. Entah sebelum meeting olahraga dulu atau setelah meeting olahraga lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi dan banyak yang dipakai bisa sekalian stylist gitu untuk stylenya mereka yang sehari-hari. Jadi saya melihat tuh banyak kecenderungan orang memakai baju olahraga atau yang active wear ini untuk sehari-harinya. Iya, nggak banyak yang girly-girly atau terlalu gimana. Jadi that was the idea kenapa aku bikin brand active wear rather than yang cuman fashion biasa. Jadi lebih ke sehari-hari mendukungnya tuh lebih enak.
0: Betul, apalagi kalau perempuan semakin lucu baju olahraganya, semakin semangat lah dia olahraga ya kan.
1: Ciwi-ciwi
0: kan mirror selfie abis pilates.
1: Tapi cowok juga loh sekarang.
0: Iya benar.
1: Kan, yang six pack ya, langsung ditunjukkan.
0: Benar. Mirror selfie ada kunci ya.
1: Iya, ada cutting dan bahan mendukung. Tolong cek UAD itu.
0: Boleh. Sahabat Suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Kaumi soal UAD. Jadi kalau kamu penasaran, kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja tanya-tanya di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Kak Umi dari UAD.
1: Halo.
0: BUAD BU. Oke Kak Umi, kan sekarang emang olahraga tuh bisa dibilang jadi lifestyle kita lah ya.
1: Betul.
0: Nah makanya juga sekarang tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin activewear, sportswear. Nah yang mau aku tanya adalah, apa sih yang menjadi pembeda antara UAD ini dengan brand-brand lain?
1: Betul. Nah, jadi UAD pasti mau tampil beda karena unik ya. Ya, UAD kan unik. Jadi gini, kalau aku lihat orang kadang olahraga itu sebenarnya dilihat dari dua, stylenya udah pasti. Gak mau dong olahraga kelihatan jelek.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terus yang kedua, pas dipakai dilihat enak, tapi dipakai nggak enak.
0: Iya, bahannya ada yang gerah banget ya.
1: Iya, jadi kayak aduh gak enak gitu. Jadi UAD mencoba untuk memenuhi dua kebutuhan ini dalam satu produk gitu. Untuk yang dipakai. Jadi quality udah pasti. Itu nanti bakal, kalau quality berhubungan dengan enak gak dipakai bahannya kan udah pasti. Kalau quality pasti bicara harga. Tapi kita sebagai brand local UMKM ya.
0: Betul.
1: UMKM. Semangat cinta tanah air Indonesia ya teman-teman. Jangan beli yang produknya ya dari luar yang mahal-mahal itu.
0: Betul.
1: Yang ada 3 letter U gitu. Betul. Jangan disebut ya. Jadi itu kan ya quality pasti mahal. Jadi tapi UAD ini enggak mau, maksudnya price-nya terjangkau lah. Aku maunya bikin ya itu mensuplai semua jenjang pendapatannya orang-orang Indonesia nih. Jadi olahraga sebenarnya enggak mahal gitu, tapi bisa stylish, tapi bahan juga enak. Jadi itu kenapa beda? UAD mencoba mengkombinasikan antara kualitas, harga, juga style.
0: Okay.
1: Jadi yang dari brand-brand luar itu bukan di copy tapi diadaptasi ya. Kita juga bisa gitu. Indonesia juga bisa, UMKM juga bisa. Jadi gak perlu beli yang mahal untuk terlihat keren, tapi kan mahal gitu. Dan produk luar, Indonesia UMKM UAD bisa. Produknya bagus, kualitasnya oke, stylenya juga gak kalah. Dan jadi menyambungkan itu. Jadi itu yang beda dari UAD. Kadang mau murah tapi bahannya gak bagus.
0: Betul.
1: Iya, mau mahal, mau kelihatannya keren, tapi kan ya lebih mahal dong gitu. Jadi UAD trying to balance kayaknya gitu aja sih. Itu yang bikin beda.
0: Emang kadang concern orang kan pengen keren, apalagi kita ya, kaum mendang-mending kan banyak banget nih.
1: Mendang-mending ya, lucu
0: iya.
1: Nih kaum mendang-mending.
0: Kaum mendang-mending banyak banget. Dia kayak pengen stylish, tapi kayak ada orang yang rela keren, cuma bahannya gak enak.
1: Waduh itu enggak.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Di sport or active wear itu enggak banget. We
0: nah,
1: have
0: iya.
1: to be very comfortable lah gitu.
0: Dan menurut aku jarang brand lokal yang apa namanya udah stylish, yang kayak UAD.
1: Yay.
0: Stylish, affordable, tapi kualitasnya enak banget, masih nyaman banget dipakai. Karena menurut aku active wear atau sportswear itu yang paling penting emang kenyamanan ya.
1: Betul. Dan
0: karena kan
1: fungsinya.
0: Pasti, iya betul. Kita keringetan, enggak mungkin kita pakai bahan yang bikin dilengket kan ada tuh ya yang kayak
1: ya,
0: gitu-gitu.
1: Aduh gak enak banget.
0: Iya,
1: gak pede deh jadinya.
0: Betul.
1: Mau main padel angkat kaki
0: atau ada bahan-bahan yang bikin bau badan tuh kayak
1: nah, kalau pakai UAD langsung wangi pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Ada produk parfum yang mau chip in mungkin di UAD.
0: Atau mungkin UAD mau ngeluarin parfum.
1: Oh, ditunggu ya tanggal mainnya ya.
0: Dan menariknya UAD itu ada konsep dari olahraga ke aktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Karena aku setuju banget tadi sempat Kak Umi bilang juga, banyak orang sekarang yang paginya lari dulu atau paginya pilates dulu, terus jam kerja dia langsung ke kantor. Jadi datang-datang ke kantor tuh banyak banget orang yang kanan gym bag, kiri laptop.
1: Waduh, kayak ribet banget hidupnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, betul.
0: Nah, kalau UAD itu maksud dari olahraga ke aktivitas sehari-hari itu kayak gimana?
1: Nah, benar yang Cia udah bilang. Jadi konsepnya itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ini seorang ibu-ibu, Cia, atau wanita muda, kan mau ngantar anak dulu, baru terus ke kantor. Udah gitu, tapi mau pilatesan dulu punya sejam, ya kan? Jadi maksud aku, kan kalau pilatesan contoh itu kan dia olahraga core ya, dia mainnya core. Nggak keringetan banget sebenarnya. Jadi bisa langsung dari rumah pakai baju UAD yang untuk pilates. Tapi kan stylish tuh, gak kalah,
0: iya
1: gak kalah keren dong.
0: Iya
1: kan
0: dong.
1: Antar anak, weh gila keren banget baju lo UAD gitu kan. Antar anak dulu, langsung pilatesan habis itu sejam gak keringetan. Gak usah ganti baju, you can just put blazer aja luarnya atau apa. Kalau ada meeting penting langsung kerja. Maksudku kayak gitu-gitu, it's simple and you don't have to. Tapi beda ya kalau yang keringetan misalnya pagi-pagi mau lari dulu atau mau nge-gym dulu pakai baju keringetan. Aku memang bikin barang-barang yang kayak gitu produknya ringan.

0: udah dibungkus, jadi nggak bawanya nggak berat,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: gampang
1: iya,
0: dilipat-lipat, iya, masuk kecil banget. Nah itu juga nanti bisa bawa bajunya UAD lagi, karena UAD kan ada t-shirt yang casual.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tetap semuanya pokoknya tas itu UAD aja semua isinya. Nah bisa pakai yang t-shirt biasa, abis dari lari kan basah, dilipat-lipat kecil ringan, UAD masuk simple satu bag aja, terus pakai t-shirt yang buat yang casual untuk meeting atau kuliah, yeah, atau cuman buat jalan-jalan di mall. Ih keren banget, cuman kayak 3 letter kan brandnya, keren, cool gitu, masuk, ih keren banget, gak mahal kok gitu. Jadi simplize aja life-nya, jadi gak usah ya, exactly yang you said, gak perlu 2 bag, gak perlu, satu yeah, yeah, hopefully yeah, is enough. Ringkes kan praktis dengan bener, kegiatan Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu.
1: Karena banyak banget ya orang kan, banyak banget orang yang jadiin olahraga itu ada aja alasannya. Diajak olahraga, aduh tapi gue kerja, diajakin olahraga, aduh males ah bawaannya banyak. Dengan bahan yang ringan milik UAD ini, gak ada alasan lagi ya buat orang-orang tuh males olahraga ya.
0: Gak ada, nanti UAD slogannya no excuse for UAD, olahraga cuy gitu pokoknya.
1: Oh beda tagline ya. Beda tagline, ada banyak tagline, ada banyak, tergantung orang itu ngomong apa.
0: Iya, jadi pokoknya disabet aja terus.
1: Oke, okay, berarti emang Kak Umi tuh setuju dong kalau misalkan sekarang activewear udah jadi bagian dari lifestyle, bukan sekedar kebutuhan olahraga aja.
0: Oh, udah lifestyle banget. Kayak kamu lihat dong di mana-mana orang, oh, abis ini lo ngapain? Kayaknya nggak ada deh denger everyday kegiatannya tanpa olahraga tuh nggak ada.
1: Iya,
0: berbagai jenis olahraga ya, in their own community, mm-hmm, yang sukanya apa gitu. Tapi oh, is active. Jadi orang mau cuman ke mall aja, ngantor, kamu lihat deh, pakainya ya sporty or active wear. Jarang banget yang kayak sekarang pakaiannya tuh kayak, paling kalau emang mau dinner, mau wedding, itu different iya dresses sih, ya. Iya. Kalau everyday, daily, lifestyle, semua kayaknya ya active wear. Jadi, dan olahraga udah, everyday orang menggebu-gebu pengen sehat. Hmm. Dan sehat sekarang juga gak perlu, kayak olahraga gak perlu jelek gitu penampilannya. Ya in style gitu.
1: Iya bener, hmm, GBK aja kayaknya gak pernah sepi ya sekarang. Ini ya.
0: Cakep-cakep sekarang.
1: Dan lucu-lucu, bener. Iya, aduh-aduhan
0: kan ada tim konten. Jadi kalau olahraga juga sambil iya, konten.
1: Jadi tiba-tiba foto-foto kan. Iya. Jadi gak mau dong kelihatan jelek. Dan iya, UAD ini cocok banget pastinya ya.
0: Ah, pastinya dong.
1: Dan sekarang karena olahraga juga udah jadi lifestyle, kau mendang-mending tadi sering banget ngebandingin brand lokal tuh Kak, menurut mereka harganya gak boleh tinggi banget.
0: Okay.
1: Karena menurut banyak orang, kalau misalkan harganya udah tinggi banget, ya mending beli brand ini aja daripada brand lokal.
0: Betul.
1: Nah, tantangan Kaumi waktu membangun UAD ini, melihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih Kak?
0: Nah, tantangannya ya itu dia yang tadi kita udah bilang, kalau kayak quality with price ya udah pasti. UAD mencoba se-reasonable mungkin menjadi produk Indonesia lokal UMKM yang bisa memenuhi dengan kualitas yang baik, gak kalah dengan produk luar yang mahal itu,
1: mm-hmm,
0: tetap menjadi praktikal dan bisa digunakan yang stylish dan bagus di badan untuk yang orang-orang aktif ya, atau sportwear itu. Yang kedua, tantangannya adalah sebenarnya konsistensi, Ica. Jadi, sorry, Cia, kok jadi Ica ya, Bu? Maaf ya.
1: Gak apa-apa.
0: Dia melotot loh. Cia, cia, cia. Kayak itu chia seed kamu ya, lucu.
1: Iya benar, sehat kan?
0: Kan? Kelasnya bisa aja. Jadi ya konsistensi tuh agak susah. Jadi gini, warga kita kan apa, nggak mendang-mending aja. Warga kita tuh sebenarnya bukan marga lah. Customer actually lots of ideas. Mereka kadang request, bukan request, yang dia butuhkan. Kebutuhannya tuh berupa-rupa, banyak. UAD mencoba mendengarkan apa sih kebutuhannya marketnya kita, nih, okay, customer kita, kayak mungkin size-nya atau color-nya, style-nya mau begini. Karena kan ada yang terbuka, terlalu terbuka, wow, astagfirullahaladzim. Kita tertutup, gerak gitu. Jadi
1: bener,
0: aku bukan try, UAD trying to fulfill all the needs gitu. Jadi itu konsistensi yang seperti itu. Jadi UAD sambil launching berjalan mencoba memenuhi semua kebutuhan customer-nya. Jadi apa nih yang disukain? Itu konsistensi aja, kita selalu improve ya, selalu bagus. Itu bukan tantangan, tapi menjadi tantangan dari UAD untuk fulfill, untuk memenuhi kebutuhan itu. Okay. Gitu.
1: Apalagi cabang olahraga kok makin kesini trennya jadi cepet banget juga.
0: Bener.
1: Bukan cuma aja. TikTok yang trennya cepet, olahraga juga. Wow. Padel, tiba-tiba high rocks, tiba-tiba apa lagi?
0: Karena hype-nya emang lagi keren.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi bagus-bagus, very positive ya untuk kita. Jadi aku seneng ada di dalam industri seperti ini yang bisa mendukung lifestyle juga kesehatan untuk mendang-mending dan muda-mudi dan semua lah pokoknya.
1: Benar. Tapi tadi aku tertarik banget karena Kak Umi bilang size-nya juga diperhatikan.
0: Betul.
1: Kalau di UAD ini sendiri size-nya dari start dari berapa sampai apa tuh Kak?
0: Kita karena kita kan Asian cut ya, tetap ya kadang ya sahabat ya.
1: Sahabat suara.
0: Ya, sahabat suara. Ya, kalian udah ya pada tahu lah udah sering beli activewear. Hmm. Kalau US atau Western cut sama Asian cut kan different. Jadi kan UAD ini Asian cut basicnya, tapi kita juga tersedia dari XS, extra small.
1: Oh, wow.
0: Sekarang kita up to 3XL even 5XL. Kita mau coba.
1: Okay.
0: Jadi ya itu kan be UAD, be you.
1: Betul.
0: Ya you-nya kan unique. Mm. Ya, whatever size you are, you're beautiful.
1: Betul.
0: You're gorgeous gitu. Jadi coba ya semua sizes kita coba fulfill. Jadi UAD enggak ada excuse lagi buat siapa aja yang mau olahraga, you can wear UAD. Gitu.
1: UAD ini berarti udah ada setahun kurang lebih.
0: Kita launching sebenarnya setahun, which is last April last year.
1: Okay.
0: Yeah, last year in April. Sebenarnya tapi we started kayak aku sendiri tahun 2024 akhir. Jadi aku klik dulu berani launching di 2025 bulan April sampai sekarang setahun branding jualan bahan sana sini.
1: UAD beli dong gitu kan.
0: Yeah, I'm happy lah. I'm happy to be part of ya sama kayak gini di Iswara kan diundang Cia gitu.
1: Berarti setahun perkembangannya UAD itu cepat banget loh Kak.
0: Yes, true.
1: Iya, karena Kakak bilang tadi ada yang buat padel, ada yang buat
0: golf,
1: ada yang shirt casual juga ada.
0: Ada.
1: Berarti launching produknya tuh berapa bulan sekali sih Kak?
0: Launching produknya itu sebenarnya kayak dalam satu apparel kayak momen biasa 2 bulan sekali kita kadang ngeluarin 5 sampai 6 jenis. Berbeda color, different style. Itu sebenarnya tergantung otaknya Miss UAD aja. Aku sendiri nih kalau lagi banyak inspirasi sampai PA itu kadang ya, my secretary, ibu gitu kan. Cukup.
1: Ya kayak produktif ya.
0: Ya orangnya senyum-senyum di sebelah aku nih.
1: Oh, hai. Semangat ya Kak.
0: Semangat ya. Ya jadi aku gak nentuin oh UAD will be launching kayak satu bulan satu style, enggak. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Ya itu dia, aku mendengar suara customer. Karena kan selalu kita cek apa kebutuhannya, apa hype-nya, apa kurangnya. Terus kalau kita lagi ada idea pasti kita selalu keluarin. Jadi gak mesti harus kayak gimana sih. Dan banyak memang kita produknya sudah banyak, berbagai jenis dan berbagai kayak jenis-jenis olahraganya juga. Kita try to fulfill every corner lah. Pokoknya gak ada bolong.
1: Gak ada bolong dan gak ada alasan buat gak beli UAD. Karena exactly. Produknya banyak banget.
0: Iya, gak ada. Pokoknya gak boleh, harus.
1: Oke, sahabat suara, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama Kak Umi, boleh banget langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram @UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng-barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Masih di sini.
0: Ya, UAD Bio.
1: Yes. Bagus.
0: Ya kan.
1: Iya dong, langsung di hire nih.
0: Oke, Kak Umi. Tadi kan Kak Umi juga bilang material dari UAD sendiri itu sangat dipikirin.
1: Pasti.
0: Nah, kalau misalkan boleh di-spill nih, material seperti apa sih yang digunakan oleh Kak Umi biar menciptakan produk yang tetap affordable tapi kualitinya juga tetap bagus.
1: Wah, ini agak-agak kayak ujian nih soalnya. Okay. Kalau ngomongin bahan tuh, ya ampun, teknisnya.
0: Kenapa?
1: Banyak loh sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Belajar banyak lagi tentang bahan-bahan gitu ya, apalagi yang dipakai untuk baju-baju olahraga, which is active gitu ya, different yang kamu bilang. Harus bisa nyerap keringat.
0: Iya.
1: Habis nyerap keringat harus bisa gak bau gak gitu,
0: bau,
1: loh. Jadi
0: bener.
1: Kan airnya, air breathable-nya lah. Ada bahan UV, contoh ya aku kasih tahu nih. Kita bahan-bahan yang cepat kering aja, kita call-nya dry fit gitu ya. Kalau
0: okay.
1: Kalau kalian pikir, misalnya nih aku tanya Cia,
0: dry ujian fit
1: ya, mau ujian ya,
0: ujian kamu juga, kita sama-sama ujian.
1: Karena I'm actually amazed how to choose the material gitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, coba Cia, tolong tahu nggak kalau bahan dry fit tuh gimana maksudnya, dry fit gitu? Gue baru beli baju baru nih gitu kan, olahraga buat lari, enak deh dry fit bahannya gitu kan.
0: Waduh.
1: Dari brand Tit gitu misalnya. Coba if I ask you dry fit aja gitu, tell
0: dry
1: me
0: fit.
1: What do you know?
0: Yeah. Mudah menyerap keringat.
1: Yeah.
0: Dry fit ya, jadi yeah. Kalau misalkan sekeringetan kita pun, kan ada yang baju tuh jadi lengket.
1: Iya, yeah, ini enggak langsung dry gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah. Mungkin kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan dry fit tuh menurut kamu cuma satu atau gimana?
0: Maksudnya cuma satu gitu?
1: Okay, dry fit. Oke, okay, dry fit tuh ya bahannya dry fit gitu. Cuman satu, apa ada banyak? Sebenarnya?
0: Ada banyak menurut aku.
1: Iya, betul sekali lagi. Dan banyaknya tuh banyak banget.
0: Oh, jadi yang kamu pakai kan UAD?
1: Ini dry fit nih.
0: Dry fit.
1: Ini UAD dry fit dan dry fit tuh banyak banget jenisnya. Ada dry fit apa, turunan apa, itu beda-beda. Nah,
0: okay.
1: Contoh kalau UAD mau produksi satu top misalnya. Bahannya basicnya dry fit. Dry fit tuh satu bahan ya, ada cotton, ada you name it lah, banyak banget. Misal dry fit aja, itu tuh pertama aku pasti cek dulu kayak okay, bahan ini atau misalnya dry fit aku belah lagi sampai kejebolan-kejebolannya itu bisa 3 katalog untuk cuman cari satu the best of dry fit yang UAD mau pakai. Itu loh yang aku bilang kenapa bahannya UAD premium and very good, because gila, Kak Umi aja harus mencari ilham untuk mencari satu bahan dry fit untuk satu top ya. Untuk satu top. Sampai, wah ini dia primadonanya. Sampai seperti itu, kita tested ya. Jadi, that's why aku very careful untuk pilih bahan yang memang benar-benar work with apa gitu.
0: Iya, berarti Kak Umi tuh ngulik banget ya.
1: Oh, saat kalian tidur aku milihin bahan saya.
0: Nah, soal yang menarik sahabat suara pas off mic, ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata aku sama Kak Umi tuh satu kampus. Dan jurusannya hampir sama, yaitu broadcasting, mass communication.
1: Exactly.
0: Kok bisa ngulik-ngulik bahan baju,
1: iya.
0: Sampai sekarang akhirnya punya UAD.
1: Salah sasaran sebenarnya.
0: Nah. Tapi berarti ini menarik banget.
1: Tapi Cia junior ya?
0: Iya.
1: Muda sekali. Iya,
0: aku interview senior aku nih.
1: Nah, hormat dulu dong.
0: Hormat. Dan berarti boleh diceritain gak sih kami proses pembuatan produk UAD dari awal sampai akhirnya dijual?
1: Oh, dari awal ya? Dari awal pastinya tuh aku berdoa dulu.
0: Harus, itu harus.
1: Oh my god. Iya, jadi gini awal. Oke, jadi sebenarnya biasanya gini, aku ngelihat misalnya dapat inspirasi ya sebenarnya. Kan banyak yang harus UAD penuhi. Oke, misalnya satu aku temuin, mau bikin baju buat misalnya padel.
0: Oke,
1: padel tuh harus begini, harus begini, harus begini. Oke, berarti bahan yang dipakai sebenarnya kalau UAD tuh udah tahu yang bagus ini gitu ya. Baru itu aku desain, aku match color, aku desain, aku cari bahan yang bagus apa, itu melalui namanya proses sampel.
0: Okay.
1: Jadi udah aku desain dulu, aku proses sampel. Biasanya sampel itu pakai size aku. Selalu aku yang pakai kalau cewek. Kalau cowok nanti aku tanya temen atau siapa yang aku pakaiin tuh beberapa untuk dapat feedback ya. Nah, sampel dulu dan sampel itu enggak satu. aku pasti bikin dari 3-4 bahan berbeda untuk satu produk. Nah, udah di sampling, aku pakai dulu nih. Ya, dapat satu sampel misalnya dari 3 sampel dengan 3 bahan yang berbeda, aku pakai olahraga yang ditujukan untuk olahraga itu dulu. Misalnya padel, aku pakai buat padel. Nah, itu kan kelihatan keringetan kahnya enak enggak nyerapnya? Bau enggak yang kamu bilang tadi? And then after that cuttingnya enak enggak nih dipakainya? Ada mistake enggak? Nah, itu kalau ada mistake, aku pasti akan note. Nanti itu jadi revisi. Terus abis dipakai padel, biasanya aku cuci dulu. Abis cuci, aku pakai lagi untuk padel lagi. Jadi melalui proses abis di wash.
0: Oh iya. Ya,
1: enggak cuma sekali kan orang kadang abis pakai, wih keren, dipakai kedua dicuci, kebelel say gitu.
0: Nah, benar.
1: Benangnya putus.
0: Nah, gitu. Benar.
1: Oh, enggak ada itu di UAD. Karena udah dites sama Miss UAD. Ya kan? Jadi biasanya gitu, aku cuci dulu terus aku pakai lagi untuk padel lagi. Udah lewat nih, itu sistem kedua. Itu filterize myself lah untuk my product gitu kan. Wis, zaman sekarang langsung dites sama ownernya kan,
0: betul,
1: sama foundernya. Kalau enggak lolos enggak bisa
0: bohongnya.
1: Terus ketiga, nah aku biasanya, nah ini yang nyeleneh dari UAD Activewear. Aku crossing the olahraga. Misalnya kayak tadi bikin baju buat padel. Terus nanti ya udah aku cuci, aku cobain lagi buat pilates. Aneh kan pakai baju padel tapi buat pilates. Kenapa? Karena kan two different kind of activities. Terus aku kenapa mau nyoba benangnya, jahitannya tuh kuat enggak? Karena kalau pilates kan di melar-melarin gitu ya, pakai reformer. Ini ngebedel enggak ibarat kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu yang aku cobain, jadi crossing to check crossing dulu antar olahraga atau activity. Kalau itu lulus lagi baru okay, this is good, this is mantep bahan yang ini, baru itu keluarlah baru production gitu.
0: Okay.
1: Itulah prosesnya, seperti itu tuh lama banget, bisa sampai up to 2 months. Jadi satu produk of UAD bisa up to 2 bulan aku kuliknya. Itu namanya kita ngulik. Jadi bukan lagu aja yang dikulik.
0: Betul, bahan baju juga ya.
1: Ya dong.
0: Dan yang menariknya katanya UAD ini rencananya mau menghadirkan Muslimah Activewear. Apakah betul?
1: Insya Allah. Doain ya sahabat Iswara. Iya. Jadi balik lagi ke memenuhi kebutuhannya warga Indonesia. Kita kan juga majority ya muslim ya. Jadi muslim dan muslimah. Jadi cewek cowok karena memang niatnya memenuhi segala penjuru lah, segala yang suka olahraga. Jadi itu salah satu inspirasi UAD mau produksi juga mengeluarkan collection-nya muslim dan muslimah gitu. Jadi akan semoga segera. Ya, kita sudah lagi kulik-kulik lagi.
0: Oh, lagi dikulik nih.
1: Iya dong, lagi dikulik. Sambil tanya-tanya yang memang kita gak mau asal bikin ya. Karena kalau baju olahraga kan ya baju olahraga, ya itu balik lagi ke style.
0: Betul.
1: Kita harus match-match-nya juga, kayak style-nya harus dapat, practical-nya harus dapat. Kalau di muslimah ini untuk ya ini kan ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita ikutin untuk menghormati. Jadi aku juga sambil ngulik, sambil tanya-tanya nih sama teman-teman yang emang teman-temanku deket. Ini masukannya apa ya? Kalau misalnya kayak gini gimana enaknya? Pakainya gimana? Ini cut-nya udah cukup belum? Fitted-nya tuh enaknya gimana, seperti itu. Jadi ya, kita sedang memberikan yang terbaik untuk.
0: Amin. Siap. Udah direncana, udah tahu belum Kak, ini bakal launching itu bulan apa?
1: Aduh, tadinya kan udah ini ya, udah sebenarnya mau bulan puasa kemarin loh.
0: Oke.
1: Dik-dak-dik ya, berarti udah deket dong.
0: Iya. Iya dong Kak.
1: Iya. Cuman aku masih kayak pengen kulik lagi karena biar sekali keluar tuh orang yang langsung okay, this is it UAD for Muslim gitu. Hopefully this year ya, doain ya. Kalau enggak pun ya mepet next year. Kalau enggak next year lah. Pokoknya ada niat baik aja insya Allah.
0: Kayaknya setelah ngobrol sama Komi gak mungkin next year sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah apa namanya nge-spill bahannya seperti apa. Abis ini kita tanya-tanya Kak Umi belinya di mana, tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Hello, hello.
0: Kak Umi, ini ada yang nanya dari Rohman R&D dari TikTok. Kak Umi boleh tahu gak harga, kisaran harga produk UAD itu berapa?
1: Oh, harganya terjangkau pokoknya. Dari ada, kalau yang ke aksesoris itu actually ada yang below 100K.
0: Oh wow.
1: Iya, aksesoris. Terus kayak ada sok gitu kan, bandana dan segala macam. Terus kalau baju-baju ada dari 200 sampai 500 ribu itu ada. Udah macam-macam dan pilihannya yang biu aja lah gitu. Cek deh. Gitu.
0: Warnanya lucu-lucu dong pastinya.
1: Iya. UMKM banget kan harganya sih, mendang-mending pokoknya langsung borong.
0: Aman, aman. Ini borong, harganya masih aman enggak? Dan ada juga ini tuh ada offline store-nya enggak sih Kak sekarang UAD?
1: Oh, ada dong.
0: Oh iya. Nah,
1: offline store-nya ada, tapi kita kayak bekerja sama dengan, aku memang tidak buka store kayak UAD sendiri lebih ke community. Jadi offline store-nya ada di Jakarta sama di Serpong. Boleh sebutin
0: apa?
1: Iya. Kalau yang di Jakarta itu kita partnership sama Studio Pilates.
0: Okay.
1: Ada di Brave Spine Studio Pilates, itu ada di Bumi Pakubuwono sama di Kemang Mansion.
0: Okay.
1: Ada juga Forte Pilates, dia ada di Forte Pilates Senopati sama yang di Cilandak. Terus sama kita ada untuk yoga studio juga, Ferenza Studio, itu adanya di daerah Depok, arah ke Depok. Kalau yang di Serpong itu kita di My Paddle Court, di courtnya padel. Okay. Itu ada butiknya agak lebih besar. Itu semuanya ada di situ. Jadi UAD ada di mana-mana.
0: UAD ada di mana-mana.
1: Dan di hatimu.
0: Pastinya dong. Kalau di online store-nya ada di mana aja Kak?
1: Online store-nya di e-commerce ya. Kita ada di TikTok, terus ada di Tokopedia juga, platform hijau, dan di platform Oren ya, yang Shopee. Kita ada promosi-promosi juga.
0: Nah itu yang aku mau tanya banget.
1: Senang ya kalau dengan promo ya.
0: Ada
1: warga Indonesia tuh senang promo.
0: Betul.
1: UAD akan memberikan banyak promosi.
0: Ada promosi apa?
1: Dicatat ya. Coba yang pegang ini dicatat ya. Yang pegang notebook, yang pegang pensil, kalian mau kasih voucher.
0: Oh ada voucher sahabat suara.
1: So ya untuk di Shopee ya, yang di platform Orange, kita ada nanti ketik aja di vouchernya itu UAD C 100K, 100K. Semuanya capital. So diulang ya, UAD C 100 kan K gitu. Kalau yang di Talkpad yang di platform hijaunya UAD terus A. Terus 100K gitu. Cuman bedanya cuma C sama E aja. Kalau yang Orange, yang Shopee itu C, kalau yang Tokped itu E. Lumayan 100 ribu.
0: Iya, tadi disebut lagi ada yang 200 ribu. Jadi bayar setengah harga.
1: Oh, banget langsung.
0: Iya, jadi langsung aja check out di e-commerce. Kalau misalkan yang di Shopee tadi UAD C100K, dan kalau di Tokped tadi UAD E 100K.
1: Sama ini kalau mau lihat ini dong, cek Instagram.
0: Boleh, UAD. Tadi udah ada yang nanya juga nih, kalau mau lihat katalognya ada di mana Kak?
1: Oh, support, cek aja langsung ya nih UAD ya, Instagram UAD, cek. Kalau bahasa Indonya UAD ya.
0: UAD pemirsa.
1: UAD underscore co, CO ya. Itu ada Instagramnya. Nanti ada linktree-nya di situ. Ada page, terus kamu buka ada linktree you, apa, pencet aja, klik. Nanti di linktree itu diarahkan, mau ada langsung WhatsApp ke direct purchase, mau langsung ke e-commerce, dan juga bisa langsung ada linknya itu, disitu ada tulisan link produk di IG. Dia kalau diklik langsung link ke produk yang kamu mau berdasarkan gambar yang kamu lihat di IG. Jadi mulai sekarang harus ini dong, stalking dong. Stalkingnya UAD.
0: Jadi kalau ada yang juga liat, nanya mau lihat katalognya, langsung aja follow Instagramnya di UAD underscore co.
1: Co, iya. Sama kalau mau lihat aku, Kak Umi yang mana sih, lihat aja di IG-nya UAD ada gak yang
0: karena
1: mana ya.
0: Kamu gak punya Instagram.
1: Iya, Instagram teman-teman. Kalau mau lihat Kak Umi foundernya yang mana, cari aja di UAD, cari aja kira-kira yang mana ya, karena banyak foto soalnya.
0: Oke, terakhir Kak Umi, apa sih harapan dari Kak Umi buat UAD, apalagi buat perkembangan brand ini sendiri ke depannya?
1: Oke, kalau kita ngomongin UAD bisnis, pengen jualan of course ya, saya mau cari itu, tapi enggak, sebenarnya ada misi di balik itu. UAD harapannya bisa memenuhi sejalan dengan perkembangan aktivitasnya masyarakat Indonesia, terutama karena ini UMKM ya, local product, itu yang aku cinta, tanah Indonesia, produk Indonesia masih bisa bersaing dengan produk-produk luar ya lainnya, untuk dicintai sama pemirsa, pendengar, semua penduduk Indonesia ini tercinta, untuk memakai produk dalam negeri bisa bersanding. Iya. Jadi harapannya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan activewear yang mendukung kesehatan juga untuk di Indonesia ini gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Umi sudah main-main ke Iswara ya.
1: Senang.
0: Abis ini semoga aku pasti akan membeli UAD.
1: Please jangan lupa diskonnya ya.
0: Iya. Dipakai. Ini udah aku catat. Iya. Jadi langsung aku pakai voucher-voucher itu ya. Terima kasih Kak Umi, semoga sukses terus. Amin. Buat UAD, buat sahabat suara yang tadi nanya-nanya, yang udah lihat UAD juga mungkin karena udah ada yang bilang juga produk t-shirtnya lucu-lucu.
1: Udah ada yang stalking
0: ya.
1: Iya,
0: sudah ada yang stalking.
1: Langsung klik.
0: Betul. Jangan lupa kalau olahraga pakainya UAD.
1: Unique Active Dynamic.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

nikmati produk Sunnet Light. Cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring.

0: Makanya ganti STMU dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ha, no,

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan-pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab.

oat dan glutosinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Fight Hijab Oat dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa?
2: Oh, oh.

Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan moodnya happy ya. Ini adalah hari terakhir weekdays di minggu ini. Semoga ya, tadi ya wish gua. Sahabat suara, bener deh. Hari ini gue blown banget. Gue masuknya agak telat, sorry banget. Karena lo tau apa? Gue ketiduran. Gue udah di kantor dari jam 4 sore, by the way. Info aja ya. Dari jam 4 sore gue udah di kantor. And gue tadi tidur jam 7 malam di sofa ruang podcastnya Iswara gitu kan. Ketiduran dong, baru bangun jam 8:05. Gue capek banget sumpah. Tadi gue nge-MC di daerah Jakbar. Terus ya udahlah, daripada gue balik dulu, gue akhirnya langsung aja ke kantor. Rumah gue kan di Bintaro kan, rumah gue. Ya udah langsung ke kantor. Ya ampun, ini suara gue masih kalau denger suara gue masih kayak berat-berat baru bangun tidur, bener dah, asli. Kok sepi pas gue bangun tadi kantor? Eh taunya udah lewat jam 8:06 gue baru bangun. Kabar lo gimana sahabat suara? Boleh dong kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mengudara barengan sama Beril, penyiar yang baru bangun tidur ya. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini sahabat suara. Ini lagu lumayan lama gak gue putar di radio. Ada dari Viera sahabat suara, dengarkan curhatku.

Itu tadi cuma cuplikan. Nanti akan gue putar setelah ini ya sahabat suara. Tapi kita ke Nadine Amizah dulu. Rayuan perempuan Alig. Absen-absen dulu yuk. Di awal-awal 0816 114 1014.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Devi di nongkrong bareng Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Okay. Weh, kok masih ada lagu sih? Sorry. Kayak gue mau klarifikasi. Sebenarnya gue tadi kan gue bilang gue ketiduran.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya gue nggak telat ngantor. Cuma technically gue telat siaran aja. Gue nggak telat ngantor. Gue di kantor dari jam 4 sore. Cuma gue ketiduran. Buset, sofa kantor enak banget, coy. Kan gila loh. Apalagi buat gue yang lagi capek kan. Terus gue tadi tidur jam 4 sore. Kebangun maghrib ya kan. Terus jam 7. Aduh, masih lama lagi nih gue siaran gitu kan. Karena gue nggak mungkin tapping gitu kan, kayak ngapain sih gue harus live gitu kan. Nah, sambil menunggu gue jam 8 malam, ya gue tidur, gue capek banget kan habis nge-MC juga tadi. Kebangun jam 8 lewat 6 apa tadi ya, mana udah sepi lagi kantor. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Bacain update-update dari sahabat suara dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014.

Halo Ardi, yang laporan cuaca di Semarang sempat mendung, tapi sekarang terang lagi, thank you. Ih, belakangan agak labil, ada agak-agak labil ya cuacanya ya. Maksudnya kayak, wah ini berapa kali tuh gue ngeliat, wah ini fake hujan deras nih. Taunya gak jadi. Thank you update-nya Ardi. Ada dari siapa nih? Yosa. Malam om, malam ini malam anyep, ordernya sepi, lagi daerah Kelapa Gading. Semangat bro. Gak apa-apa bro, sumpah, namanya juga orang dagang ya. Bisa ada momen dimana rame, tapi itu sepi, gitu. Keep it up, and keep moving forward. Check in barely, asik, pakai emot-emot wine gitu. Mana mau dong, lah. Jumat yang tenang, kondisi trafik lumayan senggang. Boleh request lagu ungu yang jika enggak ya. Thanks barely. Seperti biasa rulesnya kalau mau request lagu kirim voice note ya ke WhatsApp Iswara. Ntar isi voice note-nya adalah real mau request lagu ini dong gitu. Simple aja. Lagian kan akan voice note deh kayaknya daripada ngechat gak sih. Malam real baru bangun tidur. Artinya siaran malam ini gak pakai mandi lagi ya. Lagi tuh. Misalnya gue sering banget gak mandi. Enggak, gue mau mandi. Udah mandi gue tadi dari rumah. Cuma itu tadi gue tadi tidur di kantor jam, udah di kantor dari jam 4 sore. Terus gue ketiduran. Gak sih, tidur lebih tepatnya jam 7 malam. Gitu. Kelewatan. Nih kenapa lagi nih ada orang ngirimin apa namanya, transkrip chat WhatsApp-nya dia sama siapa. A2. Tapi untung ya, untung gak ditegur sama PD aku. Butik, maafin. Tapi kita jujur-jujuran ya sahabat suara. Kapan, yang namanya manusia kan tempatnya salah ya. Kapan terakhir lo ditegur orang karena kesalahan lo? Atau itu terlalu, enggak deh, yang lebih simpel aja. Kapan terakhir lo melakukan kesalahan? Dari kesalahan yang simpel ataupun kesalahan yang parah gitu. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Kasih tahu kesalahan lo terakhir kalinya, mau yang kecil, mau yang gede, di WhatsApp Iswara di 08-114-1014, oke? Okay? Mungkin sesimpel kayak bang, sumpah tadi gue ngelakuin kesalahan karena di lampu merah gue udah hijau tapi belum jalan karena gue gak fokus gitu, bisa. Atau bang, gue tadi habis ditegur sama anak gue karena anak gue lagi enak-enak nonton film anak kecil, taunya langsung gue ganti jadi sinetron, bisa aja gitu ye. Langsung aja ke WhatsApp gue tunggu. Kita ke Viera dulu sahabat suara, seperti janji gue tadi, dengarkan curhatku.

0: teman-teman menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Puterin musik dulu dong, jangan paksa rindu, gua lagi rindu.

Sahabat suara Beryl Rasen Davi mengudara di nongkrong bareng Beryl di 101.4 FM di suara-suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu dari Ran, judulnya Karena Aku Suka Dirimu. Karena aku suka dirimu, jadinya aku melakukan kesalahan. Maafin aku ya sayangku. Ya aduh. Kok gue barusan gue ini ya agak-agak geli ya ngomong kayak gitu ya. Sapa-sapa dulu yuk, santai dulu kita. Ada dari WhatsApp dan juga ada juga yang lagi dengerin di TikTok. Ada Reti yang lagi update sekarang OTW pulang. Hati-hati di jalan lo. Nyetir nggak? Kalau nggak nyetir, ya udah tidur aja. Kalau nyetir jangan tidur. Kayla Kenzi lagi lalah banget karena minggu ini gak ada tanggal merah. Iya ya, kayak minggu ini capek banget cuy, sumpah dah. Gue kayak tadi nge-MC gue tidur, sempet tidur di sela-sela. Terus sampai kantor gue tidur lagi. Elah, malam-malam seger bener mukamu kak. Oh iya ya, thank you loh. Padahal gue habis bangun tidur.

Itu salahnya bukan di lo, salahnya di pasangan lo ya biasanya ya. Pasti pasangan lo gitu. Apalagi kalau cowok ya, pasti kayak damn, gue ngelapasin nih. Kata gue sar dulu, ngelakuin kesalahan.

FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Malam kak, aku Eni, request dong lagunya dari Last Child yang lagu terakhir, spesial untuk teman-temanku yang lagi giat-giatnya nyelesain soal buat akhir semester. Fighting, tolong di play ya lagunya Last Child yang lagu terakhir, thank you.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Last Child, lagu terakhir untukmu. Enak juga lagunya nih, requestannya tadi. Untuk teman-temannya yang sedang mengerjakan sesuatu, semoga dilancarkan ya, apapun pekerjaan lo. Semoga gaji-gaji yang lo terima, semoga berkah. Dan lo memanfaatkan gaji tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi jangan disesalkan, karena itu gaji untuk diri lo sendiri gitu ya. Maksudnya untuk, ya gak salah dong, healing-healing ya kan. Seperti Rence yang salah karena dia menghabiskan bonus kantor.

Langsung kerasa udah bokeh aja awal bulan. Gue tanya lah dia, emang lo pakai buat apa? Bonusan kantor? Iya, bonusan gue habis pakai traveling ke Singapore, Bandung, pedel, terus yoga. Gak berasa saldo udah tipis. Iyalah, lo traveling ke Singapore, tiket aja ke Singapore udah berapa tuh? Tapi sih ke Singapura ini apa namanya, faktanya adalah ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Zap, bab, gar. Kenapa ya? Habis ke Singapura berapa lah? 1,5 lah ya ke Singapura tiket berangkat. Enggak, gak nyampe 1 juta lah, oke. Berangkat, pulang pergi 2 juta. Jajan di sana tuh yang mahal tuh. Terus habis ke Bandung, padel. Kalau lu enggak reclub, sekali main bisa pego. Iya enggak sih? Kalau reclub sih bisa 90.000 ya. Yoga, yoga di Anda Reserva. Ya, udah deh. Apa kesalahan lo, sahabat suara belakangan ini? Kesalahan terakhir lo deh. Kita kan manusia tempatnya salah ya. Gue gatel. Kalau Margareta bilang abis marahin anak, tiba-tiba lepas banget marah gue ke anak itu. Kesalahan itu, kesalahan gue kemarin yaitu biar marahin anak. Oke. Katanya bocahnya ngeyel banget kayak gue lah. Gue lagi aja dibawa. Tapi katanya kalau anak cowok ngeyel tuh ya normal ya. Asal jangan parah banget. Dan apa lagi ya? Wait. Kalau ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan bos. Karena pertanyaan dari Margareta adalah, kalau bos telat bayar gaji karyawan termasuk kesalahan gak Ber? Itu kesalahan besar. Ya. Ini buat lo bos-bos yang telat bayar gaji karyawan lo, ini surat terbuka buat lo. Lo gak usah bikin kantor kalau gak bisa menuhin hak-hak karyawan lo. Ingat itu. Jabatan doang gede lo, tapi hak-hak karyawan lo dosa, tau gak lo? Karyawan lo gak dibayar kebayaran telat. Mereka tuh juga punya anak istri, tau gak? Gak usah sok-sok nyari-nyari karyawan yang banyak kalau misalnya lo gak prepare untuk itu semua. Buat lo bos-bos yang lagi di jalan nyetir mobil Lexus lo, itu duit-duit karyawan lo, tau gak? Buat lo bos-bos yang di jalan lagi duduk di belakang di Denza lo itu. Astaga. Kesalahan lo apa lagi, sahabat suara? Kasih tahu gue. Ini WhatsApp nih, gue baca WhatsApp dulu deh. Buat lo bos-bos yang paginya yoga di Under Reserva, malamnya padel di Republic Padel, tapi lo gak bayar gaji karyawan, lo gak usah padel. Skill lo juga gak jago-jago amat. Raket doang, siux. Siux mahal gak sih guys? Sorry. Coba kesalahan terakhir lo dari Bimo. Bulan lalu gue terlalu percaya sama orang yang salah. Zang babgar, babgar. Tenang, tenang, itu bukan kesalahan lo. Kalau lo salah percaya sama orang, itu bukan kesalahan, emang orang aja yang brengsek, oke? Kata Margareta, pikir aja woy, semua para bos, Denza lo adalah hasil kerja keras karyawan lo. Pesan buat karyawan-karyawan, buat kita ya, para pekerja, para buruh, kerjalah lebih keras agar bos lo bisa membeli Denza 2 biji. Balik ke playlist. Pasti toko gue kesalahan terakhir lo. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Jawab di TikToknya Iswara di iswara.network. I'll be back. Stay tuned. It's Gitaf.

0: Selamat malam New York.
1: Masih di 101,4 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Gue bilang sama Katika kali ya, Isuara buka cabang aja di New York. Santai kan? Besok . Yaelah, tinggal buka doang, Katik. Apa susahnya sih? Iya kan? Buka kayak di Queensland gitu. Atau di samping Harvard, bikin studio di UNHAR, Universitas Harvard. Ini TikTok diem, ngomongin apa sih nih? Hi all. Lagi ngomongin soal kesalahan terakhir. Lu pada masuk TikTok deh. Ikutan topik yuk. Goblos. Apa ya? Kesalahan terakhir lo, coba kita jujur-jujuran di sini. Ada WhatsApp dari Odilani Kosmetik. Kesalahan terakhir makan gak? Wah, gue gak bisa baca lagi nih, maksudnya gimana nih? Kesalahan terakhir makan gak eng stroke roll. Apa sih ini maksudnya? Makan gak eng stroke roll dan asal enak aja makan ikan asin. Stroke roll? Jadi, pokoknya intinya makannya asal. Asal enak aja, ikan asin, makan bakso lah. Dan jadi tensinya naik, kena serangan stroke. Oh stroke, I'm so sorry. Makan ikan asin, makan bakso, stroke. Dan jadinya gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapain. Untung iRadio bisa ngehibur hari-hariku. Makasih iRadio. Thank you loh kamu, semangat terus ya. Gak boleh drop. Karena kalau kamu drop, kalau kamu gak mood, nanti imun kamu turun. Jadinya penyakit-penyakit malah makin masuk. Gak boleh, harus selalu semangat. Buat kamu yang lagi gak fit gitu ya, terutama untuk kamu Odilani Cosmetics, harus selalu semangat, cari hiburan ya. Bawa, Kalau kamu lagi gak, kamu stroke gitu ya, minta ajak teman kamu. Gue mau dugem gitu. Yang penting happy, harus happy di situ, oke? Hai kak, dari Mooncake di TikTok. Semangat siarannya ya, sehat selalu, salam kenal dari Jatim. Halo. Gue lagi baca WhatsApp ya, lo diem ya yang di TikTok. Jawab nggak lo? Kasihan lo, guys, sumpah guys. Kasihan yang pengen komen guys, mereka nggak tahu konteksnya guys. Pengen ikutan topik ini yang di TikTok nih. Ada voice note panjang, nanti akan aku dengerin ya. Pokoknya topik malam hari ini adalah kita jujur-jujuran ya di sini. Apa sih kesalahan terakhir kamu? Ini aku bacain juga dari WhatsApp. Kesalahan terakhir aku, bang, mana ya? Gua nunda sesuatu yang seharusnya udah selesai dari dulu, sekarang gua jadi keribetan. Itu gua juga banget lagi, Lala. Gua suka nunda balas chat orang. Misalkan sesimpel kayak apa ya? Real, ini konten yang ini maksudnya apa ya? Misalkan dari head digital gue gitu. Real, konten lo ini maksudnya apa ya? Bisa jelasin gak gitu? Maksudnya kayak penjelasannya apa, deskripsi kontennya. Terus gue kayak, aduh lagi mager, ntar aja deh. Terus akhirnya gue gak bales. Jadinya kayak malah, wah iya, jadi gak kehandle gitu kerjaan gue. Jadi harus, once ada kerjaan di mata lo, ada sesuatu yang harus dikerjain di depan mata lo, langsung kerjain, oke? Hai kak, doain ya temen aku mau nikah. Oke, Kayla, siapa temennya? Mau ke TikTok, lo semua yang di radio sekarang lagi dengerin di radio, masuk ke TikTok sekarang, karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana. Ya, gue pengen nyentil-nyentilin jari-jari para penonton yang komen-komen hari ini. Oke, kita kembali ke playlist. Ini ada lagu yang gue banget, sahabat suara. This one.
2: Sumpah kita ganteng banget.
0: Sumpah gue ganteng banget gak sih? Iyalah, makanya dengerin gue ya. Sampai jam 10 malam, oke? I'll be back.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
2: Malam Rio, dari Abai di Bekasi. Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya. Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain.
3: Selamat malam Maril, gue Hari Julfikar nih. Lagi ngojol mobil. Alhamdulillah rezeki ini ya lumayan lah. Boleh request lagu dong Om Maril? Lagunya Jambrut yang Putri, biar semangat. Thank you.

thank you so much for listening. A song from Jamrud. Jamrud. Nah, itu tuh lagi di TikTok tadi. Jamrud. Kecelup santan. Ah, itu Jamrud kan.

tapi salarinya turun berapa persen? Red gimana nih Red? Ya ampun. Ya semoga, gue nggak tahu. Makanya di TikTok pada heran. Aduh anjir, dari international school ke negeri, kaget pada kaget ya. Gue nggak tahu lah, kok bisa. Apakah itu harus, itu sesuatu yang harus dikagetkan? Apakah itu sesuatu yang downgrade? Gue nggak tahu. Cuma yang gue kaget adalah kok masih ada ngalamin diskriminasi agama. Spill sekolah lo dong. No diskriminasi ya, no ya, nggak boleh ya. Masa sih masih ada yang kayak gitu-gituan? Lo tau nggak gue tadi nge-MC di mana? Di sekolah Buddha. Nge-MC di sekolah Buddha gue. Seru anak-anaknya. Band-band bagus-bagus, sekolah gede banget. Bener dah, gue sebagai anak negeri jujur iri. Bangunannya gede banget, sumpah. Mana AC-nya dingin lagi. Di Mahabodhi Vidya nama sekolahnya, keren. Di daerah Jakbar. Kesalahan-kesalahan yang pernah, kesalahan-kesalahan terakhir lo, coba spill guys ya. Mana ya? Aldi, ini adalah jawaban paling jujur yang pernah gue bacain di hari ini. Kesalahan gue adalah, bang, kemarin gue ngejudge orang terlalu cepet tanpa tahu ceritanya. Aldi, terima kasih karena lo udah jujur. Dan yang kedua, ini bisa jadi pembelajaran buat lo ya. Gue nggak tahu apa yang lo judge, gue nggak tahu based on apa lo bisa ngejudge orang itu, tapi ini pelajaran buat orang-orang lain, buat jangan, karena ada statement tuh, don't judge a book by its cover. Lagi rame kan yang di TikTok tuh yang anak kecil dibilang yang nyanyi tapi suara jelek gitu apa segala, tau aja dia bisa nyanyi sama penyanyi internasional, mampus lo. Kita masuk ke TikTok buat lo yang lagi dengerin gue di radio. Sekarang semuanya masuk ke TikTok, kita sharing-sharing di sana. TikToknya iswara.network. Oke. Okay. Kita masuk ke Hindia. It's my favorite song, Everything You Are. Hey, menemani lo lagi di jalan. Ya udah sampai rumah. Ini jalan jangan pada ngantuk ya. Bangun.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Oh, mau lagunya Fabio Aser dong yang Rumah Singgah. Thank you.

0: itu senang-senang gitu loh, ngelepas penat dari hektiknya kerjaan Senin sampai Jumat. Ini malah galau, requestannya Fabio Asher lagi. Jujur lagunya galau banget, enak banget. Mumpung lagi pada galau, kita tuh lagi ngebahas soal kesalahan-kesalahan yang terakhir lo lakuin tuh apa. Dan sekarang kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Waktunya curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS
2: Berani Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Of course. Oke. Range. Masuk range.
4: Malam Beryl.
0: Malam Rence.
4: Mas, kesalahan Cile.
0: Cile.
4: Kalau kesalahan memilih pasangan termasuk gak tuh?
0: Astaga.
4: Kesalahan terbesar gue kemarin waktu libur Lebaran, gue pulang kampung ke Surabaya, ketemu mantan setelah putus dari Agustus. Gue nyesel sih, itu salah banget. Jadinya bikin gue balik lagi gak move on. Dan berakhir gue di blok. Request dong lagu Mantan Terindah buat dia. Thank you Berry.
0: Sebelum gue put... Wait, apa nih? Apalagi nih? Oke. Sebelum lo gue puterin, sebelum gue puterin requestan lagu lo, gue cuma agak bingung ya, kenapa lo niat banget ke mantan lo gitu sampai ujung-ujungnya di blok. Tapi Rence, itu bukan kesalahan lo, tenang aja. Emang mantan lo ya brengsek, oke? Okay? itu bukan kesalahan lo. Lo gak tahu akan seperti itu jadinya nanti. Tapi itu kesalahan dia ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri untuk urusan kayak gue salah mencintai orang, real. Gue salah milih orang, real. Ya memang keputusannya mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi salahnya bukan di lo, ngerti gak sih? Salahnya di dia, oke? Okay? Keep moving forward. Ini ada voice note cukup panjang. Kita puterin ya. Dengerin sama-sama yang di TikTok. Jangan pada diem-diem bae lu. Kasih solusi lu. Gue sentil leher lu ya.
5: Malam Rio, dari Abai, Bekasi.
0: Abai,
5: terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam.
0: Apa tuh?
5: Saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya.
0: Saudara lu nyuruh beli nasi goreng.
5: Sampai okay. Di tempat langganannya gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup.
0: Oke. Okay.
5: Gue inisiatif beli di tempat lain. Udah dapat tuh nasi goreng, gue bawa pulang ke rumah saudara gue. Pas sampai rumah, dia buka bungkusnya, dia lihat porsinya dikit, nggak biasanya. Terus gue bilang sama dia, ini bukan di tempat langganannya, tapi di tempat lain. Setelah gue bilang kayak gitu, terus terang saudara gue langsung marah sama gue.
0: Wih,
5: cemberut dan gak mau nyuruh gue buat beli nasi goreng lagi.
0: Udah nyuruh, cemberut ya, lagi.
5: Gue sih selain juga gue merasa kayak maksa diri gue buat cari tempat lain buat beli nasi goreng untuk saudara gue. Dengan tujuan supaya dia gak lapar, satu. Yang kedua, dia kepengen nasi goreng semalam. Ya udah, kira gue maksain buat di tempat lain. Meskipun dia sendiri kayak berasa gak suka.
0: Iya.
5: Gitu, dengan porsinya katanya dikit.
0: Iya.
5: Gitu. Udah gitu sih, ceritanya tentang kesalahan gue.
0: Gak apa-apa.
5: Terakhir, yaitu semalam. Request-nya, kalau ada Nafas, by Hindia and Dipa Barus.
0: Gue tuh anak tuh.
5: Misalnya gak ada lagu Nafas, Everything You Are juga gak apa-apa deh.
0: Udah gue putar tadi, Everything.
5: Makasih Ariel.
0: Thank you ceritanya. Ini parah ya saudaranya ya. Udah mana nyuruh terus marah lagi. Lu bayangin nih, lu sama saudara lu nih ya, sahabat suara ya, kayak aku boleh minta tolong gak, tolong beliin nasi goreng dong di tempat langganan aku. Oke, Mas Beryl, aku beliin ya. Iya. Pas balik, apaan nih, porsinya dikit gak kayak biasanya. Yang bener aja lo, gue gak mau nyuruh lo beli nasi goreng buat gue lagi. Segitu. Tuh kata Spice, gak apa, it's okay ya, udah cukup ya, gak usah dipikirin lagi soal nasgor itu ya, no ya, udah, it's okay. Nasi goreng things not gonna change your life, okay? Gara-gara nasgor nih, kenapa sih lo suka batuk depan tukang nasgor? Apalagi gue udah lagi masakan pedes, anjir, gila banget, batuk berjamaah anjay. Konia Nio. Kalau gue sih gue lempar nasgornya. Iyalah, minimal dilempar aja. Berarti di Jakarta nasi goreng merah kayak Surabaya di mana? Di Blok M, nasi goreng ijo tole namanya. Itu ada nasi goreng merah, nasi goreng ijo, nasi goreng hitam. Ada tiga jenis. Tapi gue gak suka ya, gue gak terlalu suka nasi goreng berwarna sih, kayak bukan nasi goreng aja gitu. Kalau mau makan nasi goreng warna ya di nasi goreng merah ya di Surabaya. Enak di Taman Bungkul tuh. Deketnya Rawon Setan, yang gak terlalu enak itu. Kalau beli nasi goreng depan merah, minta bawang goreng yang banyak guys. Iya. Yuk. Lagi depan gak? Bebek Sinjai, cobain gak? Sinjai best. Kalau ke Surabaya harus mampir ke Sinjai. Emang agak jauh, lewatin Suramadu dulu, tapi Sinjai best. Buat lo pecinta bebek, ya, gak usah sosok memuji bebek-bebek di Jakarta. Bebek-bebek di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu kalah semuanya sama bebek Sinjai. Di bilang kan di mana ya? Di Madura ya berarti ya, bukan di Surabaya ya. Karena ngelewatin Suramadu dulu kan. Kalau lo pecinta bebek hitam, lo harus coba bebek Sinjai. Best! Lo ke tukang bebek random nih ya. Orang lagi masak, set bebek bumbu hitam gitu ya. Lo bilang gini, bang, bebek lo enakan bebek Madura. Dia gak marah, dia gak bakal marah deh. Iya, gue akuin nih ya. Karena mereka aja tuh approve. Gitu. Kita ke playlist lah. Buat Rence, ini spesial banget buat kamu yang ya melakuin kesalahan karena tetap memaintain mantan lo itu yang ujung-ujungnya tidak menghargai lo. It's for you, Rence. Mantan terindah, walaupun gue gak setuju ya kalau lo bilang dia adalah mantan terindah. Tapi selamat menikmati semuanya.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
4: Kalau ke psikolog mahal, billingnya with King Nasar aja. Yeah.
5: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
7: Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.
8: Requestnya kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus. Semisalnya nggak ada lagu Nafas, Everything You Are juga nggak apa-apa deh.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia habis muterin nafas.
1: Sebuah lagu, it was a masterpiece dari Hindia dan juga Dipa Barus. Gue tidak akan berlama-lama do, gue gak akan berlama-lama sahabat suara, karena gue punya hutang untuk muterin request-requestan sahabat suara di voice note ya. Banyak banget. Jadi, oke, okay. Terima kasih buat lo yang udah request. Oke, okay. Gue gak bakal lama-lama talknya. Ini banyak yang VN puterin requestan lagu. Ini tapi ada salah satu yang mau cerita dulu, sekali aja, oke, okay? Jadi orang ini tuh pengen update soal kisah asmaranya dia. Dia abis jalan sama orang zodiaknya Gemini, dan dia pernah curhat sama gue di hari-hari sebelumnya gue siaran. Dan sekarang gue pengen nanyain update-nya gimana, apakah berhasil atau tidak date-nya. Sikat Spice.
2: Halo Beril.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Gue mau cerita dong. Salah gak ya kalau kriteria kita itu berdasarkan fisik? Kayak misalnya lo mungkin suka dari 10 gitu ya, lo ada sukanya misalnya 6. Tapi 4 nya gak suka, dan 4 nya itu tuh non fisik semua. Gue sempet mengurangi gitu sih, kayak anjir udah lah gak usah liat fisik kayak gitu. Gue sempet gitu kayak ngobrol sama diri gue sendiri soal itu. Tapi agak susah. Fisiknya dalam artian dia itu lebih pendek, yes, dari gue,
1: okay.
2: Dia kayak sekitar sepundak gue gitu Ber. Pernah suatu ketika kita tuh kayak lagi ngantri gitu, ngantri mau makan gitu lah. Terus karena gue agak gak enak sama dia, terus gue kayak merendahkan badan gue gitu biar kita tuh bisa selevel gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya kalau kita kayak jalan gitu, gue agak gak enak kalau misalnya kita sebelahan. Ah gitu deh, kayak gitu deh Ber.
1: Ya,
2: gue mau request aja deh kalau kayak gitu. Gue udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue pengen request lagunya Raisa deh, yang judulnya Kurit Pih.
1: Ah, tadi thank you. Tadi dari Raisa, ganti deh. Jalan. Gue ngerti sih. Ya nggak salah kok. Kalau kriteria itu berdasarkan fisik juga nggak apa-apa. Ya kayak lo aja beli barang juga pasti lo ngeliat dulu dong fisiknya, barangnya seperti apa gitu. Ya, tapi kan barang ya nggak beda. It's not like that. Mungkin ya udah, kita semua juga kalau misalkan naksir sama orang kan pasti dari fisiknya dulu kan. Itu normal. Bullshit kalau misalnya ada orang yang kayak gue nggak suka fisiknya, gue cuma ngeliat dari dalamnya aja. Berat mungkin. Ber, cek WA. Anjir, kenapa? Bang Indra yang WA gue. Bentar, sorry. Oke, gak gue kira apa. Ya gitu, sahabat suara. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya lo emang kayak mental, aduh gak sesuai ekspektasi lagi, gak apa-apa. Dan ini juga pesan terbuka buat orang-orang yang main dating app gitu. Pasang foto asli lo kayak gimana, jangan diedit-edit. Karena setiap orang di dating app punya segmennya masing-masing. Ada orang yang suka tunggu kiris gitu, gak tinggi kurus, ada segmennya. Ada orang yang curvy tapi agak pendek, ada segmennya juga. Jadi kayak lo nggak usah ngedit foto lo, karena kalau misalnya lo ngedit foto lo pas ketemu jatuhnya lo ngibulin orang nih, kayak gitu. Dan menurut gue itu tadi off the record ya, maksud gue kalau lo menilai orang gitu dari fisik, it's okay, it's really okay. Gue pengen muterin requestan lagu tadi dari siapa ya, gue lupa deh. Ini ya, coba gue puterin dulu VN-nya.
3: Selamat malam Ber. Ber.
1: Ya.
3: Ber.
1: Ape? Beril. Iya. Gue denger.
3: Aku mau request lagu.
1: Oh iya, Margarita.
3: Lagunya siapa ya?
1: Nah.
3: Lagunya Solcah, Bilang I Love You.
1: Gas, kita joget.
3: Kalau gak ada, mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah gitu aja lagunya. Khusus buat lu aja lah.
1: Thank you lo.
3: Karena dari kemarin tak tungguin live-nya, enggak live-live.
1: Iya.
3: Di TikTok.
1: Njawu yo.
3: Yo wis, makasih ya Ber.
1: Matur suwun.
3: Makasih Ber.
1: Iya ada Solja. Let's go. Menemani lo lagi di jalan. Lagi nyetir.
0: sudah sampai rumah, jangan pada tidur dulu.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Gue kayaknya gak akan siaran sampai jam 10 doang deh. Gue kayaknya akan extend deh, on air. Extend 15 menit sampai 20 menit mungkin. Pokoknya sampai jam 22.15 gue akan full muterin lagu-lagu dari sahabat suara yang voice note ya. Sorry banget tadi mungkin agak kepotong sama lagu dari playlist, kepotong sama obrolan-obrolan gue bahas topik dari sahabat suara. But that's okay, kita masuk ke requestan selanjutnya. Pokoknya setiap lagu yang gue puter berdasarkan requestan dari lo sahabat suara, oke? Okay? Ini ada orang yang, apa ya, ini adalah lagu buat orang yang lagi sakit hati gara-gara pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Deep ya. Ini ada yang sebenarnya, ini ada sahabat suara juga yang nitip sama gue buat muterin lagu ini. Ini spesial buat lo, orang yang sakit hati ya, mampus BTW. Bercanda. Akibat pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Noah. Masih di nongkrong bareng Beril yang extend 15 menit. Let's go. Buat lagi di jalan, selamat menyetir, selamat di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Get home safely.

0: FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Malam Pak Heri, mau request lagunya Perunggu yang bilang ya. Thank you.

0: Wih, suara warga Indonesia. Abis muterin lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Cukup semangat ya malam hari ini ya. Thank you loh buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Yang dulunya e-radio. Jadi lo yang di mobil nih, yang lagi dengerin radio ini, dulunya ini e-radio, oke? Ngerti ya sampai sekarang ya, oke? Jadi gak usah nanya-nanya kayak 101.4 tuh apa ya, apa ya? Iswara tuh apa ya? Dulunya e-radio ya, gue gambar-gambar lo yang lagi nyetir. Gue pengen muterin playlist selanjutnya, sahabat suara. Ada yang request ini nih, kita putar ya.
1: Halo bro.
0: Malam bro.
1: Tolong di play Hitamku dari Andra in the Backbone.
0: Oh, Andra.
1: Supaya semangat nih lagi olahraga malam.
0: Wah.
1: Thank you.
0: Oke.
1: Selamat siaran sampai jam 10 malam. Iswara Paten.
0: Iswara Paten. Terima kasih bro yang lagi olahraga malam. Oke. I got you. Andra and the Backbone. Hitamku. Agak-agak flashback ya kita ya.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Halo malam Beril. Nih perdana nih gue mau request lagu. Gue mau request lagu dari Rumah Sakit. Apa aja sih sebenarnya? Judulnya mau yang mana aja terserah. Karena mau menyambut Rumah Sakit di hari Minggu nanti di Sunset di Kebun di Bogor. Request ya Beril, thank you guys.

Ih, suara-suara warga Indonesia. Udah lama banget gue gak dengerin kuningnya rumah sakit. One more time, let's go. 1, 2, 3, hey!

0: Let's go. Masih di suara-suara warga Indonesia yang ternyata gue extend ya. Harusnya tuh gue kelar dari jam 10 sahabat suara tadi. Tapi gak apa, malam ini lagi seru banget. Toh ini juga hari terakhir weekday ya di minggu ini. Terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin aku. Kita lanjut lah. Kita lanjutin aja requestan-requestan dari sahabat suara di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada request apa lagi ya abis ini ya? Coba kita puterin voice note-nya.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Suaranya bagus banget deh ternyata. Coba ulangin lagi.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Halo Kela Kenzi.
1: Mau request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, galau. Galau ya. Orang tuh Jumat tuh emang pas banget buat galau sebenarnya. Tapi lo juga harus tahu caranya gimana untuk ngelepas galau tersebut. Kalau lo lagi galau, ya harus dinikmati aja. Oke? Okay? Tadi lagunya apa? Gue sampe lupa.
1: Request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, Janji Suci. Janji suci kepadamu dewiku. Anjay, bentar gue lagi nyari ya. Gue lagi ini nih, lagi mengulur waktu sebenarnya. Gue ngomong mulu karena gue mengulur waktu. Oke, okay, I got you, Kela Kenzi.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Malam Beril, malam semuanya. Gue Nia dari Jakarta. Gue abis ngelakuin kesalahan yang menurut gue fatal banget sih, karena gue waktu itu lagi emosi dan gue malah bikin status tentang keluarga suami gue dan buat mertua gue marah karena sampai harus gue bikin status itu. Tapi dibalik gue ngepost status itu adalah kemarahan terbesar gue waktu itu. Jadinya gue udah gak mikir panjang, gue mau ngepost itu biar gue tuh memvalidasi diri gue bahwa gue tuh gak salah gitu. Tapi ternyata gue tetap salah sebagai menantu dan sebagai istri dalam diri gue. Gue mau request lagu Hindia dong, Evaluasi, karena ya setiap manusia pasti berevaluasi sih. Thanks.

0: tapi gak apa deh. Gue ngobrol dulu deh. Udah lama banget gue gak ngobrol nih. Kaget kan lo gue jam segini masih siaran. Gak apa-apa, emang radio is my life bro. Kita puterin satu-satu VN. Gue mah baik gue. Buat lo yang request lagu di VN, gue puterin satu-satu. Gue gak akan selesai kalau VN-nya belum kelar semuanya. Barusan salting gue jujur. Ini ada dari, oh Nia udah tadi. Ini dari siapa nih? Dari Haryo. Haryo request tadi kan Endang Sukamti. Dari udah gue puter. Ini dari Lucy. Lucy request apa ya Lucy ya?
1: Hai Beril, hai, semangat malam dan semangat siaran ya. Yes. Kalau untuk bahas kesalahan kayaknya sih kemarin deh. Gue baru aja hilaf check out sesuatu di online shopping sebagai pay letter. Padahal gue udah mau insaf. Terus gue boleh gak request lagunya sama Salsabila yang judulnya Sesal? Oke, okay? Thank you Beril.
0: Emang kalau gue tadi sempat kaget ya, gue hilaf check out, gue kira hilaf check in gitu. Kan bisa aja, kan check in itu kan tiket pesawat juga bisa kan. Semuanya juga bisa. Ini ada dari Aditya Prasetya.
2: Malam-malam Beril, ini Adit Serang. Kesalahan gue kemarin salah jemput istri, kena omel dan telat lagi. Pengen lagunya Agnes Monica dong. Terus kan buat istri yang habis donor nih, mau bawa gue katanya. Thank you Beril.
0: Adit, bisa bener gak lu Vian? Gitu. Gak kedengeran apa-apaan. Mita, coba Mita.
3: Hai malam Beriel, aku mau cerita nih tentang kesalahan aku. Mungkin gak recently, tapi kesalahan terbesar aku. Sebelumnya sebut aja aku Mawar ya. Kesalahan aku yang paling masih aku ingat adalah aku pernah bikin seseorang tuh baper sama aku. Karena ternyata sikap baik aku tuh diterima dengan tidak seharusnya sama dia gitu. Dan ternyata cowok ini tuh udah berkeluarga. Dan aku baru tahu waktu ada seorang perempuan ngechat aku dan marah-marah karena ya ketahuan suaminya sering chatting sama aku.
0: Ih mampus gitu. Loh.
3: Dan ya udah setelah itu aku langsung memutuskan buat blok semua kontak sama dia walaupun waktu itu masih satu kerjaan.
0: Emang harusnya gitu. Demi apa sih ya ampun. Ini adalah kejadian yang pasti lo gak expect. Apa lo expect? Gak terima. Yang terjadi lagi ya. Oke, ada request lagi nih.
4: Halo Om Beri, aku mau request lagu Calon Seven dong. Judulnya Bapak-Bapak
0: Ibu. Ya Allah ini mah sudah tidur Vladimir ya. Maaf ya, aku baru bisa muterin. Tapi gak apa-apa, aku akan muterin buat kamu right now. Karena kamu tuh udah kayak barisan VIP dari nongkrong bareng Beril. Ay sih gitu. Ini buat kamu yang request lagunya Shilon Seven. Bapak-bapak Sikats.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Hey Bear, gue request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kalau belum diputer, tolong puterin ya. Kalau udah diputer, yang mana aja asalkan galau. Gue pantas.

It's not the end, but sadly, it is the end for today airing di Nongkrong Bareng Beryl. I'll see you next week, sahabat suara. Thank you ya. Malam ini intens banget siarannya dan gue suka banget, rame banget. Terima kasih loh sahabat suara. Buat lo yang next pengen ikut-ikutan topiknya Beryl di malam hari ini, monggo ikutan aja, lo curhatin apapun. Save nomor WhatsApp I Suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang masih lanjut siaran live di TikToknya I Suara. Oke? Gue sekarang pengen closing dulu pakai lagu yang galau sih, jujur. Ya kan? Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Selamat menikmati galaunya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah

0: karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellight.exp dan @weoverwonders.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5

0: indoor dan outdoor yang unik.
1: Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di

91.1 FM.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking mana kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat
3: juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Cari Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
4: iSuara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM